Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anak bul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Foto kita Blue Sabriadi 105,5 FM Pro dari Batam, teman terbaik kamu. It's okay kalau misalkan fotonya tuh blur sama Pro 2, at least ada muka, ada foto, ada postingan gitu ya. Yang menurut aku agak sedikit bingung itu adalah ketika memang orang punya sosial media but no posting at all gitu ya. Jadi memang gak ada postingan, terus juga gak ada profil, what the maksud gitu tahun Pro 2. Pernah gak kamu punya temen yang kayak gitu? Menurut kamu apa alasan orang punya akun sosial media tapi dia gak ada posting apa-apa, gak ada foto juga, tapi dia banyak mutual gitu sama orang gitu? Ya kalau misalkan kamu pengen punya sosial media cuman buat scrolling up gitu ya, cuman buat explore doang gitu ya, ngeliat postingan-postingan orang, what's good news gitu ya, yang memang lagi ada. Tapi menurutku ya udah, berarti nggak usah harus mutual gitu sama orang. Tapi dia mutual sama orang. Nah kamu, apakah kamu yang kayak gitu tahun berdua? Coba kasih tahu aku alasan kenapa orang punya akun sosial media but no posting dan juga no profile. Profile picture gitu tahun berdua ya. Kalau bisa kirim coba DM dulu Instagram kamu tahun berdua di @pro2batam.

0: Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

istilah cuci foto? Kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam, sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang. Institut Kesehatan Mitra Bunda memiliki program studi Fakultas Kedokteran, D4 Elektromedis, satu-satunya di Kepri, S1 Farmasi, Pendidikan Apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%, D3 Keperawatan dan Kebidanan, S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, S1 Gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktek sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

There was BTS with Swim, so 5,5 FM Pro dari Batam, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan yep, kita masih di pada pagi hari ini. Kamu pernah gak kalau lagi scrolling Instagram ketemu sama akun yang followersnya itu banyak, followingnya juga lumayan, tapi kok pas dibuka ternyata postingannya nol, bahkan mungkin foto profilnya juga gak ada. Nah ternyata fenomena itu sekarang punya nama sendiri, teman Pro 2, ya, namanya Zero Post. What? Jadi nama Zero Post ini adalah kondisi ketika seorang itu tidak dia tetap aktif menggunakan media sosial, tapi memilih untuk tidak mengunggah foto atau video ke feed mereka. Jadi mereka tetap nonton story, kasih like, komentar, bahkan DM teman-temannya, tapi feednya itu kosong melompong gitu ya. Nah kalau dulu media sosial itu identik dengan showing off kalau kamu lagi liburan, makanan, atau your daily activity, tahun Pro 2. Nah sekarang banyak orang justru memilih jadi silent user. What's that mean, tahun Pro 2? Jadi mereka hadir di media sosial, tapi nggak perlu menunjukkan semuanya ke publik. Well, tahun Pro 2, kalau kamu sendiri gimana nih? Apakah rajin posting di feed, lebih sering story daripada feed, atau tim zero post alias nggak pernah posting sama sekali? Kirim

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.
2: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: I'm like

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Out of town, we never out of money.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis. 105,5 FM.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anak bul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia?

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM, Pro2FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

teman-teman Pro2, welcome back. Sekarang kita menemani kamu di Pro2 Hits List edisi hari ini 25 Juni 2026 ya. Masih ada yang sisa 20 menit lagi buat kamu request lagu ya, menjelang kita masuk ke santai siang di jam 12 nanti. Kamu masih bisa request lewat WhatsApp di 0816915502 atau DM aja ya di @pro2batam.

Huruf K tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

Eh, sama Prodo balik lagi di Prodo White List. Dan ini bacaan requestannya kamu via DM ya. Ada Cinta mau lagunya Mawar De Jong, Bukan Dengan Dia. Oke. Terus juga ada Versha Hasrian mau lagunya Raisa, Begitulah Cinta. Oke, berarti langsung aja kebetulan dua lagu sekaligus. Sekaligus lagi mau infoin juga untuk azan sholat zuhur dari Batam dan sekitarnya. Hari ini itu jam 12 lewat 8 menit. Jadi sekarang bisa siap-siap ya buat kamu yang menjalankan ibadah sholat zuhur.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan. Berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Welcome back Mompro 2. Sekarang kita masuk di santai siang. Jangan lupa buat makan siang ya. Ini udah jam 12:30 banget. Tapi masih nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti dengan informasi kuliner yang pertama kali, info dari Taste Atlas ya. Mereka sudah merilis daftar makanan berkuah terbaik di Indonesia. Yang pertama, Soto Betawi. Ih, dari gambarnya juga kelihatan enak banget nih ya. Jadi posisi pertama ditempati oleh Soto Betawi, kuliner khas Jakarta yang terkenal dengan kuah santan gurih dan potongan daging ya. Jadi ini hidangannya biasanya diperkaya dengan rempah-rempah seperti serai, lengkuas, daun jeruk, dan ketumbar ya. Dia disajikan pakai emping, tomat, daun bawang, dan kecap manis biasanya kalau suka ya. Ditambah sambelnya tuh biar lebih mantep ya. Dikasih jeruk nipis, ih segar banget. Buat kamu yang mungkin bingung mau makan apa ya siang ini, bisa masukin Soto Betawi sebagai rekomendasi ya. Ada juga gulai. Wah, gulai juga menempati posisi kedua nih Mompro 2. Dia memiliki kuah yang kental berbasis santan dan rempah ya. Bahan utamanya sangat beragam, bisa pakai daging sapi, daging kambing, daging ayam, seafood, hingga sayuran. Yang ketiga, rawon. Nah, rawon juga nggak kalah mantapnya ini ya. Ini kuliner khas Jawa Timur dengan kuahnya yang hitam pekat ya. Berasal dari kluwek, bumbu khas Indonesia memberikan rasa gurih dan sedikit earthy begitu. Dia disajikan dengan nasi putih, telur asin, dan toge. Togenya tuh bukan yang panjang gitu loh, yang kayak masih biji-biji gitu biasanya ya untuk makan rawon ini. Dan tidak lupa pakai sambal. Yang keempat, soto. Nah, soto nih ya. Secara umum berada di posisi keempat nih soto ya. Hidangan ini banyak variasi daerah seperti soto Pekalongan, soto Kudus, soto Banjar. Ada banyak soto di setiap kota. Jadi keberagaman bahan dan bumbu ini menjadikan soto salah satu makanan populer di Indonesia. Yang kelima, posisinya itu adalah laksa. Nah, kalau orang Kepri itu pasti udah kebiasa dengan laksa ya. Dia terkenal dengan kuah kaya rempah yang biasanya taste-nya itu pastinya seafood ya. Dan dia memiliki variasi di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Karena di Singapura ada, Malaysia ada gitu ya. Jadi makannya serumpun begitu. Dan yang keenam, makanan kita semua kalau lagi hujan ataupun lagi cuaca dingin gitu ya, bakso. Jadi bakso ini masuk ke posisi ke-6 dari Taste Atlas makanan yang paling terbaik, makanan berkuah terbaik di Indonesia gitu ya. Bakso termasuk posisi ke-6. Dia biasanya disajikan, ya kita gak perlu kasih rincian lagi, kamu udah pasti kebayangan satu mangkok bakso itu pasti ada mie, ada kerupuk pangsitnya, ada baksonya tentunya, terus dikasih kuah kaldu. Ih, seru kali makan bakso siang-siang juga, enak juga kali ya. Terus empal gentong. Nah, dia mirip sebenarnya kayak soto Betawi ya. Tapi dia kuliner khas Cirebon. Dia lebih kaya akan rempah dan bahan utamanya tuh biasanya sapi dan jerawan gitu. Ada juga soto Lamongan yang masuk di posisi ke-8. Soto ayam di posisi ke-9 dan coto Makassar di posisi ke-10. Wow, kira-kira apa nih yang pengen kamu makan? Kalau tadi tuh kan dia kasih rekomendasi makanan berkuah ya. Enak juga dimakan di siang hari pakai nasi putih, pakai kerupuk emping. Ih, kalau makan soto atau rawon begitu wajib pakai kerupuk empingnya ya. Itu tadi informasi Inggrisnya dari kompas.com. Coming up next ada Ariana Grande, Seven Rings.

Sebagai masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi, tahu nggak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak

Senja Sudut Kota Demang Prodo, welcome back on Santai Siang ya. Banyak lagi on the way, hati-hati di jalan and drive safely. Kalau kamu jalan di pinggir jalan tuh banyak banget ya yang jualan durian gitu ya. Biasanya warga Batam makan durian dari Tanjung Batu gitu-gitu kan. Atau durian khusus untuk makan durian ini ke Malaysia atau ke Singapura ya. Jadi kalau kalian mau ke Singapura, wow ini pas banget momennya, karena kabar baik nih buat kamu pecinta durian gitu, karena di restoran Singapura menghadirkan promo makan durian Musang King sepuasnya. Kalau kita tahu durian Musang King itu yang paling mahal biasanya ya, atau ada lagi yang paling mahal gitu, ada Blackthorn atau apa gitu, ini nggak ngerti juga sih seputar durian. Tapi yang pasti yang terkenal Musang King biasa kalau kalian makan di Malaysia atau Singapura gitu ya. Jadi namanya Hotpot Haidilau, ini promonya di Singapura ya, bukan di Batam. Kalau di Batam ada juga sih ya Haidilau ya. Tapi di Singapura menyajikan promo makan durian, gerainya berada di kawasan Marina Bay Sands, Singapore. Jadi kalau kalian jalan-jalan ke Singapura dan suka makan durian, bisalah ke kawasan Marina Bay Sands ya. Jadi katanya pengunjung bisa menikmati durian Musang King impor dari Malaysia dalam sesi makan 60 menit ya, dengan syarat dan ketentuan tertentu gitu. Jadi memang untuk mengikuti promo ini kalian harus berbelanja dulu minimal $88 Singapura atau sekitar 1,1 juta per meja, belum termasuk pajak dan biaya lainnya. Setelah memenuhi syarat, setiap orang perlu membayar tambahan $20 gitu untuk menikmati Musang King sepuasnya selama 1 jam. Bayangin, cuma bayar Rp260.000 aja kurang lebih ya untuk menikmati Musang King, tapi 1 jam aja waktunya. Tapi itu udah banyak banget gak sih 1 jam? Kalian beli aja itu Musang Kingnya udah berapa ya kan, satu buah itu. Ini kalian makannya itu sepuasnya ya. Promonya ini ada setiap hari dari jam 11 pagi sampai jam 3 sore waktu setempat gitu ya. Haidilau juga menyebutkan promo ini sebagai kesempatan bagi para penggemar durian ya untuk menikmati buah premium itu dalam jumlah tak terbatas. Kira-kira ada rencana nggak buat kamu mau ke Singapura? Bisa banget cobain promonya ya. Tapi ya makan dulu di Haidilau katanya ya, sebesar minimal $88 gitu. Terus ada tambahan $20-nya untuk makan durian Musang King-nya sepuasnya selama 1 jam. Ih, seru kali ya. Bisa dicoba ya. Ini dilansir dari kompas.com nomor 2. Kira-kira kamu udah ada yang coba belum? Boleh info nih ya. Gimana pengalamannya makan durian 1 jam Musang King di Singapura?

FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih?

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: dessert.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Rayuan perempuan gila teman Prodo, welcome back on Santai Siang ya. Siapa nih buat kamu yang sering banget ngopi hampir setiap hari ya. Nah, kira-kira apa nih yang terjadi pada tubuh kita ketika kita minum kopi setiap hari? Ini ada menurut para ahli gizi ya. Kebiasaan ini ternyata memiliki sejumlah manfaat selama dikonsumsinya dalam jumlah wajar dan tidak ada tambahan seperti kayak gula, creamer, dan lain-lain ya. Jadi kopi ini kayak antioksidan gitu ya. Dia bukan cuma sekedar sumber kafein, tapi ada banyak senyawa bioaktif termasuk asam fenolat yang berperan sebagai antioksidan. Nah, antioksidan ini membantu melindungi sel tubuh kita dari kerusakan akibat radikal bebas, sekaligus juga mendukung kesehatan pembuluh darah dan melancarkan sirkulasi darah. Baik juga untuk jantung dan mengurangi resiko stroke ya. Ini dari penelitian loh yang mengatakan nih ya, sebanyak 2-3 cangkir per hari itu bisa meningkatkan kesehatan jantung gitu ya. Jadi manfaat kopi ini tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tapi juga jangka panjangnya. Kalau minum secara rutin, dia bisa bikin kita lebih rendah terhadap penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer dan Parkinson. Jadi kandungan polifenol dalam kopi ini juga memiliki sifat antiinflamasi yang bisa membantu mengurangi peradangan dalam tubuh. Bisa juga membantu mengontrol berat badan. Kayaknya mulai hari ini aku harus minum kopi untuk mengontrol berat badan yang berlebih begitu ya. Jadi memang bisa juga meningkatkan performa olahraga katanya. Buat yang aktif olahraga, kopi ini bisa banget menjadi teman yang baik sebelum latihan gitu ya. Tapi ada efek sampingnya juga nih. Kalau minum kopi setiap hari memiliki potensi efek samping, terutama jika berlebihan. Nah, buat yang gak biasa minum kopi akan berasa kayak jantung berdebar, gelisah atau cemas begitu, sulit tidur, sampai tangan gemeter dan sakit kepala. Berarti itu kamu udah berlebihan minum kopinya atau kafeinnya udah terlalu banyak begitu. Nah, sebenarnya berapa nih batas aman untuk minum kopi? Nah, katanya konsumsi kopi ini tidak lebih dari 400 mg per hari atau sekitar 4 cangkir kopi ukuran 240 ml ya. Jadi enggak yang gelas gede ya. 4 cangkir kecil aja gitu. Untuk menghindari gangguan tidur sebaiknya jangan minum sebelum waktu tidur gitu ya. Jadi ada banyak manfaat kopi yang bisa kamu ambil gitu, tapi ya dengan tidak mencampurkan kayak tambahan gula, creamer, dan lain-lain gitu. Memang benar-benar kopi aja sama air hangat gitu. Itu punya banyak manfaat untuk kesehatan, tapi tentunya porsinya juga harus sesuai. Itu dia tadi informasi yang kelansir dari Kompas.com. Kami up next ada Sarah Fajira, Jika

0: Istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai sampai sekarang.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: RRI Digital tersedia gratis di Play Store dan App Store. Download sekarang.

Anmes Anugrah Terindah Mam Pro 2, kita masuk di info olahraga. Klasemen akhir grup C Piala Dunia 2026 setelah laga Scotland versus Brazil dan Maroko versus Haiti di match day ketiga, yaitu pertandingan Scotland versus Brazil berlangsung di Stadion Miami, Amerika Serikat, tanggal 25 Juni 2006 pagi tadi ya. Berakhir skor 0-3. Brazil mengamankan 3 poin lewat Brace Vinicius JR pada menit ke-7 dan 45 plus 3 dan Matthias Cunham di menit ke-60. Jadi Vinicius JR sebenarnya mampu mencetak hat-trick namun digagalkan oleh VAR usai terindikasi pelanggaran. Jadi memang dengan kemenangan ini Brazil memastikan tempat di babak 32 besar sebagai pemuncak grup C dengan koleksi 7 poin. Sementara itu juga kekalahan ini menjadi yang kedua bagi Scotland dan membuat chance mereka lolos ke babak 32 besar sangat kecil. Scotland juga masih harus menunggu hasil dari grup lainnya demi mengamankan tiket 32 besar via peringkat ketiga terbaik. Jadi timnas Maroko menjadi wakil dari grup C, selanjutnya akan memastikan diri lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Nah, duel Maroko versus Haiti di Stadion Atlanta Kamis pagi berakhir dengan skor 4-2 memastikan Singa Atlas menyusul Brazil. Timnas Maroko yang sempat tertinggal 2 kali setelah Maroko unggul melalui gol bunuh diri Yacine Bono dan Wilson. Namun Maroko mampu membalikkan keadaan melalui gol Achraf Hakimi, Ismail dan Sofiane dan Jesse Meyasin. Dengan modal 2 kemenangan dan 1 kali imbang, Maroko mengoleksi poin yang sama dengan Brazil namun kalah selisih gol. Itu dia tadi update untuk Piala Dunia Teman Pro 2. Banyak lagi on the way, hati-hati di jalan yang drive safely, ini masih lumayan panas ya siang hari ini. Kalau udah mulai berasa ngantuk tapi masih lama nih jam pulangnya, jangan lupa ngopi dulu. Coming up next, ada Olivia Rodrigo, Stupid Song.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Yes, Mam Prodo, welcome back on Santai Siang. Semoga memang bisa bersantai ya siang hari ini. Tapi yang lagi on the way, hati-hati di jalan and drive safely. Cuacanya masih agak cerah sih ya. Di tempat kamu gimana? Apakah ada tanda-tanda kehujanan? Begitu bisa DM ya. Atau mungkin ada macet ya. Nah, ini ada film terbaru nih, film horror Indonesia. Katanya udah tayang di bioskop dari tanggal 18 kemarin, ini tanggal 25 ya, udah seminggu tayang. Ada banyak film horor nih, Mampro 2. Genrenya itu berbeda, mulai dari horor psikologis, drama sosial, dan lain-lain ya. Jadi kalau misalnya kamu suka film horor, ada judulnya Cerita Lila, film yang disutradarai Bobby Prasetyo, ini diadaptasi dari kisah yang sempat viral dari YouTube Diary Misteri Sara milik Sara Wijayanto. Jadi cerita Lila mengikuti Lila, ini arwah seorang gadis kecil yang masih terikat dengan masa lalunya setelah meninggal akibat kekerasan yang dilakukan oleh ibunya sendiri. Jadi selama bertahun-tahun dia ini terus mencari keberadaan saudara kembarnya yaitu Lili yang menghilang tanpa jejak. Namun kehidupan Lila ini berubah ketika Nia dan ibunya Tari pindah ke rumah yang ia tempati, melahirkan persahabatan yang tidak biasa antara manusia dan arwah yang perlahan mengungkap rahasia kelam di balik tragedi keluarga tersebut. Jadi film ini dibintangi oleh Lutesha, Syarifah Danis, dan Maya Shalin. Terus ada juga Dukun Magang. Nah, ini film horor komedi ya. Mahasiswa tingkat akhir yang skeptis terhadap hal mistis namun terpaksa magang kepada dukun legendaris Mbah Jambrong di desa Kalimati demi menuntaskan skripsinya. Jadi bersama Sekarang diperankan oleh Hana Saraswati, pewaris tradisi keluarga setempat, Raka tanpa sengaja membebaskan kuntilanak hitam yang sudah terkurung selama 12 tahun. Agak horor ya, tapi dikemas komedi nih ya. Sejak itu ia harus belajar ilmu perdukunan secara kilat nih untuk menghentikan teror yang mengancam desa. Jadi kamu bisa nonton filmnya, udah mulai ada di bioskop yang memproduksi. Ada juga film ini ya, bertema kekerasan gitu ya, tapi ini filmnya menyentuh juga, judulnya Saat Aku Bersuara. Jadi memang film drama sosial garapan sutradara Sonu Samtani ini menyoroti perjuangan penyintas kekerasan seksual melawan budaya bungkam. Dia diperankan oleh Marsyanda nih ya. Jadi Marsyanda ini pengacara muda dengan karir gemilang yang hidupnya berubah drastis setelah dia menjadi korban kekerasan seksual saat berusaha melindungi sahabatnya Andin. Jadi film ini menjadi reuni Marsyanda dan Ibnu Jamil setelah berkarir beradu akting dalam sinetron di tahun 2010. Buat kamu yang penasaran, filmnya semuanya udah tayang di bioskop kesayangan kamu. Kami up next ada yang baru dari Nona. Kalau kamu tahu, dia ada yang lagunya Rollerblade. Kemarin itu kan dia sempat bikin challenge di TikTok gitu ya, yang bisa nge-rapin lagu dia gitu ya. Dia bikin stitch di TikTok gitu. Nah, ini booming yang version Jebung ya. Jebung ikut nge-rap nih lagunya Nona Rollerblade, dan sekarang sudah resmi dibikin remixnya. Jadi mau putar ini dia, Nona X Jebung Rollerblade. Enjoy.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu. Hits Rewind. You are listening Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

di Santai Siang, kita mau masuk di Sore Ceria. Nanti kamu temenin sama Dava ya. Nah buat yang lagi on the way, tetap hati-hati di jalan and drive safely. Besok kita ketemu di Spada. Gigi bakal nemenin kamu dari jam 5 subuh sampai jam 10 pagi. Gigi pamit. Buat yang masih beraktivitas, semoga tetap semangat beraktivitas. Bye-bye.

Info Prodo dari kanal rri.co.id. Meksiko dan Afrika Selatan memastikan tiket ke babak 32 besar setelah menutup fase grup A dengan kemenangan. Meksiko finish sebagai juara grup, sedangkan Afrika Selatan mencetak sejarah sebagai runner-up. Meksiko mengumpulkan 9 poin dari 3 pertandingan tanpa menelan kekalahan. Afrika Selatan mengakhiri fase grup dengan 4 poin usai mengalahkan Korea Selatan. Meksiko menutup fase grup dengan kemenangan 3-0 atas Ceko di Mexico City Stadium. Hasil tersebut memastikan El Tricolor menjadi satu-satunya tim grup A dengan poin sempurna. Sedangkan Afrika Selatan mengalahkan Korea Selatan dengan skor tipis 1-0. Gol tunggal Tapelo Maseko menjadi penentu kemenangan Bafana Bafana. Kabar selanjutnya didasar dari kanal rri.co.id, Ariana Grande meluncurkan Brighter Days Ahead Foundation dengan memberikan hibah kepada organisasi kemanusiaan Save the Children UK. Bantuan tersebut akan digunakan untuk mendukung anak-anak dan keluarga di Gaza yang terdampak konflik dan krisis kemanusiaan. Save the Children UK mengonfirmasi telah menerima dana hibah dari yayasan yang baru dibentuk penyanyi asal Amerika tersebut. Meski nilai bantuan tersebut tidak diungkapkan, organisasi itu menyatakan seluruh dana akan disalurkan untuk mendukung program bantuan kemanusiaan di Gaza. Organisasi tersebut juga menegaskan dukungan para donatur termasuk dari Ariana Grande memungkinkan mereka memperluas jangkauan bantuan. Bantuan diberikan mencakup dukungan tunai bagi 183.459 anak dan layanan kesehatan dan nutrisi untuk 83.000 anak. Melalui yayasan barunya, Ariana berencana menyalurkan hibah kepada berbagai organisasi yang bekerja di sejumlah sektor. Fokus utama yayasan itu adalah membantu komunitas yang terdampak krisis ketimpangan sosial dan keterbatasan akses terhadap layanan dasar. Sekian info produk, kita balik lagi di Sore Ceria.

0: Pro2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu.

Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.

0: Hei kamu.
1: Iya kamu, yang lagi dengerin ini. Hari ini udah minum air putih belum? Soalnya kamu tuh kalau udah sibuk ya, suka lupa deh minum air putih. Padahal kurang minum air putih itu bahaya tahu. Kamu bisa dehidrasi. Membiasakan minum air putih secara cukup setiap hari dapat membantu menjaga fungsi tubuh tetap optimal. Mulai dari menjaga suhu tubuh, membantu metabolisme, hingga menjaga tubuh tetap segar selama beraktivitas. Tidak perlu menunggu haus untuk mulai minum. Biasakan menyediakan air putih di dekat kamu. Hidup sehat bisa dimulai dari langkah yang sederhana. Cukupi kebutuhan air putih setiap hari untuk tubuh yang lebih sehat dan bertenaga.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, segera kita masuki waktu sholat asyar untuk wilayah Batam dan sekitarnya, serta daerah yang

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rab pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman, wahai zat yang maha menguasai, wahai zat yang maha dekat, wahai zat yang maha mulia, selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.

105 Call FM Rebatam, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2 di Sore Ceria. Hari ini edisi hari Kamis tanggal 25 Juni 2026. Aku bakal nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti ya. Dan aku bakal infoin nanti jam 4 sampai jam 5 sore kita ada dialog ya. Ada tamu spesial dari pemenang Duta Bahasa Kepulauan Riau. Jadi penasaran banget, kita nanti bakal tanya-tanya seru-seruan untuk mengenal lebih dalam Duta Bahasa Kepulauan Riau. Keep stay tune terus on Pro FM, teman terbaik kamu.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia?

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: 105,5 FM Batam, teman terbaik kamu. Balik lagi di Sore Ceria bareng aku Dava. Dan kali ini ada tamu spesial banget nih, dari teman-teman kita, pemenang 1 Duta Bahasa Kepulauan Riau 2026. Ini udah ada di depan kita, namanya Immanuel Maitreya Lewison sama Konita Isrina Daroja. Ini bisa say hi dulu dong sama teman-teman Pro 2. Ini boleh kenalan juga. Halo, selamat sore.
1: Halo, sore Kak Dava.
0: Ya, ini boleh kenalan dong nih satu-satu dari Konita dulu kayaknya nih.
1: Oke. Halo semuanya, kenalin aku Konita Isrina Daroja, biasa dipanggil Konita, sebagai pemenang 1 Duta Bahasa Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026.
0: Wow, terus ini ada Immanuel.
2: Nah, iya, oke, perkenalkan semuanya, nama saya Immanuel Maitreya Lewison Junior, biasa dipanggil Noel. Di sini sebagai pemenang 1 Duta Bahasa Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026.
0: Wow, keren banget ini tahun Pro 2. Ini ada pemenang-pemenang Duta Bahasa. Sebenarnya selamat ya atas kemarin udah menang Duta Bahasa Kepulauan Riau 2026. Gimana nih perasaannya setelah menang di Duta Bahasa 2026 nih?
2: Ya, untuk awalnya sih tidak sangka ya, ternyata semua usaha yang diberikan pada saat karantina itu ya terbayarkan semua. Memang awalnya kita saling dukung dengan teman-teman teman-teman finalis lainnya juga, dan ternyata kami yang terpilih gitu loh.
0: Wow,
2: gitu.
0: Keren,
2: dan
0: keren,
2: itu
0: keren.
2: Tidak bisa terjadi tanpa dukungan-dukungan orang tua, keluarga, teman-teman, dan juga pendukung lainnya.
0: Oke, kalian berarti di karantina selama berapa lama tuh?
1: Kurang lebih 4 hari ya.
2: Iya,
0: 4 hari. Lama juga ya. Berarti karantinanya di Jakarta?
1: Di Tanjung Pinang.
0: Oh, Tanjung Pinang. Iya. Oke. Berarti kalian selama karantina itu ngapain aja kegiatannya?
2: Pas di karantina ya, kita mulai dari awal ya, Bang ya. Awal-awal tuh kita ada ya administrasi dulu ya.
1: Administrasi.
2: Karena kita kan ada nginap di hotel tuh ya, Bang.
0: Okay.
2: Ya. Nah, lalu langsung mulai tuh, langsung masuk ke wicara publik. Itu langsung diuji oleh dewan juri, wicara publik bahasa Indonesia, lalu ada wicara publik bahasa asing.
1: Bahasa Inggris.
0: Bahasa asingnya cuma bahasa Inggris saja.
1: Cuman kalau bisa bahasa lain jadi poin plus.
2: Iya,
0: oke. Kalian ada menguasai bahasa asing lain selain bahasa Inggris enggak?
2: Kalau dari saya sendiri bahasa Inggris aja sih, Bang.
0: Oke, kalau Konita?
1: Iya, sama sih, Kak. Bahasa Inggris.
0: Kira-kira ada, karena kita di perbatasan gini ada bisa bahasa Mandarin gitu.
1: Oh, iya, itu masih belajar sedikit, proses.
0: Terus kegiatan kalian selama di karantina apa lagi?
2: Nah, tadi abis bicara publik ya. Terus kita ada latihan nari lagi, Bang.
1: Iya, itu tiap malam kita.
0: Oh, tiap malam.
2: Iya. Nah, lanjut ke esok harinya, hari kedua kita mulai melakukan penampilan talenta yang kita sudah siapkan. Ada yang menyanyi, ada yang menari, ada yang baca puisi, pidato, storytelling, dan lain sebagainya.
0: Itu selama berarti 4 hari ya?
2: Untuk penampilan talentanya di hari kedua.
0: Di hari kedua, selama karantina itu berarti semua kegiatan tiap hari beda-beda berarti.
1: Iya, beda-beda, benar.
0: Tapi kalian seleksi ini berapa sih pesertanya yang ikut?
2: Kalau sebelum jadi finalis sekitar 50-an ya.
1: Iya, 50-an sampai 60-an, Kak.
0: Lumayan banyak ya berarti ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Setelah itu didapat baru 20 finalis putra-putri.
0: Seleksi lagi berarti.
1: Iya, itu yang kita seleksi di Tanjung Pinang.
0: Berarti yang di Tanjung Pinang 20 berarti ya.
1: Iya, benar.
0: Ya, tapi selama kalian ngadepin ini seleksi selama karantina itu, ada enggak sih kayak tantangannya tuh, apa sih tantangan paling besar?
1: Tantangan besar mungkin dari Konita dulu kali ya. Ketika proses seleksi itu, Konita kan lagi kuliah nih, Kak, semester 2. Nah, pada saat itu kita lagi ujian tengah semester. Jadi harus pandai-pandai mengatur waktunya. Jadi sambil kita pembekalan, materi, karantina, nah sambil juga kita ujian. Kemudian di persiapan presentasi proposal Krida. Nah, itu juga menjadi salah satu tantangan karena merupakan aspek penilaian paling besar. Gitu.
0: Kalau Noel sendiri gimana?
2: Nah, kalau saya kan karena saya itu kuliah sambil kerja. Jadi harus melakukan manajemen waktu yang baik lah ya. Apalagi kita harus mempersiapkan banyak hal seperti penampilan talenta, proposal krida, kegiatan, lalu untuk mempersiapkan mental juga, karena kan sampai Tanjung Pinang itu banyak sekali. Iya, kita akan dijuri dan lain sebagainya. Apalagi pas presentasi proposal krida, memang tantangannya itu bagaimana cara biar bisa calm, bisa tenang gitu di saat memang pada saat itu pikiran saya itu masih ada dicampur adukan dengan kuliah dan kerja gitu.
0: Oke, berarti kalian harus membagi lah ya ini, gimana ngikutin seleksi duta bahasa sama kegiatan kalian sendiri.
2: Iya.
0: Tapi Konita kuliah di mana, Konita?
1: Konita kuliah di Poltek.
0: Oh, jurusan?
1: Jurusan Manajemen Bisnis Prodi Logistik Perdagangan Internasional.
0: Wow, keren-keren. Berarti semester?
1: Semester 2.
0: Kalau Noel?
2: Kalau saya berkuliah di Universitas Universal.
0: Oh, jurusan?
2: Jurusan saya Teknik Informatika.
0: Oh, tapi ngomong-ngomong ya, kalau kalian kuliah kan jurusannya sangat gak ada yang kebahasan.
1: Iya,
0: ya.
1: Benar.
0: Kenapa kalian kok mau jadi duta bahasa nih? Itu.
2: Oke, mulai dari saya dulu ya, Bang. Alasan kenapa saya ingin jadi duta bahasa, awalnya memang tidak terpikirkan. Ada tawaran dari teman-teman saya dan dosen bahwa mereka melihat saya ada potensi, namun emang awalnya saya tidak percaya itu kan. Terus ya mulailah coba pelajari apa sih yang dilakukan oleh duta bahasa dan program kerjanya apa. Nah, lalu saya mulai tertarik tuh sebagai generasi muda ya, kami itu harusnya memiliki identitas terkait dengan budaya dan bahasa sendiri. Namun dikarenakan westernisasi atau globalisasi ini, kita mulai menjauh dari hal tersebut. Jadi itu yang memotivasi saya juga untuk mengikuti duta bahasa. Saya ingin memperdalam lagi pengalaman saya dan pengetahuan saya terkait budaya dan bahasa diri sendiri.
0: Keren. Kalau Konita gimana, Konita?
1: Kalau Konita dari sekolah dulu pas SMA memang memiliki ketertarikan di bidang bahasa ini, Kak. Jadi dari dulu memang suka berbicara di depan umum, suka ikut-ikut lomba bahasa Inggris seperti itu. Nah, kemudian pas kemarin itu ada info nih di Instagram, duta bahasa open registrasi untuk pendaftaran seleksi, terus diinfoin juga dari dosen. Apa ikut duta bahasa ini ya untuk kembangin skill sekaligus menambah relasi, nambah pengalaman. Nah, dari situlah akhirnya ikut duta bahasa ini.
0: Oke, menarik sekali ini. Tapi kalian ada nggak sih kayak dorongan dari orang tua atau apa, atau memang kemauan kalian sendiri ya untuk ikut kayak gini nih?
2: Sebenarnya sih awalnya orang tua saya belum tahu, saya tidak beritahu kan, apalagi karena saya rantau. Memang saya coba rahasiakan dulu lah gitu dari orang tua. Ternyata pas malam puncak ya, baru inget, oh iya lupa kasih tahu kok misalnya menang gitu. Jadi di tengah-tengah malam tuh baru kasih tahu, ada menang nih jadi duta bahasa. Terus mereka bilang, oh nggak apa-apa, karena mereka udah tahu juga melalui sosial media gitu.
0: Oh ya, pasti udah kesebar ya.
2: Udah kesebar, iya.
0: Tapi kalau kalian sebagai duta bahasa nih di era-era sekarang kayak gini nih, ada nggak sih kayak makna atau mengembangkan di era digital? Kalian kan banyak banget di media sosial terutama ya. Kan kalian duta bahasa nih banyak tantangannya, orang biasanya pakai bahasa-bahasa gaul.
1: Benar
0: sekarang
1: sekali.
0: Kayak gini. Nah, kalian gimana sih tuh nyikapi kayak gitu?
1: Kalau dari kita, jujur kita awalnya seperti itu juga, Kak. Masih menggunakan bahasa asing, bahasa gaul. Cuman setelah menjadi duta bahasa ini dan kita dapat pembekalan materi, kita baru tahu, oh ternyata bahasa-bahasa asing seperti ini tuh ada padanan kata bahasa Indonesianya loh. Jadi kita lebih dapat pengetahuan baru tentang gimana sih cara berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Kayak contoh kecil kayak mikrofon ini. Nah, itu kan masih bahasa asing. Ternyata ada padanan kata bahasa Indonesianya, namanya pelantang. Gitu. Jadi kita tiap mau ngomong nih, oh ini pelantangnya dulu di sini gitu.
0: Gitu. Oke. Berarti adalah ya ininya sedikit.
1: Iya,
0: ya.
1: Benar.
0: Tapi kalian ada nggak sih kayak misal kehati-hatian kalian kalau misal sekarang ini udah jadi pemenang duta bahasa nih, sembarangan nggak sih tetap ngomong kayak gitu di umum, atau kalian juga harus waspada nih?
2: Pasti untuk menjaga ya gambaran dari kami juga sih harus dijaga ya, karena apalagi udah bawa nama Kepulauan Riau.
1: Iya, kita membawa duta bahasa juga, jadi harus mempresentasikan diri lebih baik lah, kita menjadi contoh bagi teman-teman kita. Walaupun kadang kita lupa juga ya, tapi kita saling ngingetin gitu, kayak kita ini pakainya bahasa yang ini aja nih gitu.
0: Oke. Tapi ada nggak sih kalau kalian sebagai duta bahasa nih, manfaat buat masyarakat umum buat mengedukasi gitu pasti ada dong.
2: Pasti.
0: Nah, tapi kalian kemarin waktu seleksi kan ada program-program kalian nih. Mm-hmm. Boleh dong spill apa dong programnya kalian?
1: Kebetulan program kita berdua mirip-mirip sih kak. Kita memfokuskan di media digital.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi kita bikin-bikin konten-konten gitu ya. Kalau dari Noel bikin konten, kalau dari Konita sosialisasi workshop ke sekolah-sekolah SMA. Nah di situ kita membedah komentar-komentar di sosial media itu kita bedah, lalu kita cari padanan kata bahasanya yang lebih baik. Jadi gimana meningkatkan kritis kritis anak-anak SMA ini? Gimana sih cara membangun komentar tanpa mengkritisi, tanpa menghujat gitu? Kemudian ada 7 days challenge. Jadi kita di situ mengajak anak-anak SMA ini untuk bikin konten berbahasa Indonesia yang baik dan benar, konten edukasi dan diupload di sosial medianya masing-masing begitu.
0: Okay. Berarti Noel juga sama programnya?
2: Kalau saya sih bedanya ya karena kan konten sudah umum ya, apalagi banyak orang dengar oh ini buat konten aja biar mengedukasi dan sebagainya. Cuman bagi saya sendiri dia enggak hanya bisa diedukasikan saja, tapi ada teknik-teknik lainnya seperti contoh mengetahui algoritma dan juga apa yang sekarang ini generasi muda tertarik gitu. Nah contohnya kalau dari saya sih tidak terlalu formal untuk mengedukasinya, tapi bisa biar mereka juga dapat bersenang-senang gitu dari melalui mini game ya, digamifikasikan melalui media sosial. Oh, okay. Dan setiap minggunya pasti ada beberapa konten seperti video ataupun juga poster yang dapat mengedukasi mereka.
0: Wah, gitu. menarik. Tapi kalian udah selama menang ini ada nggak sih terjun ke sosialisasi ke sekolah-sekolah gitu?
2: Terakhir kita ada ke SMPN 3.
0: Oh, yeah. Oke. Di sana gimana dengan datangnya kalian, mengedukasi banget nggak sama murid-murid di sana?
1: Kalau gitu. Kegiatan kita di SMP 3 kemarin itu sosialisasinya ke guru-guru kak. Jadi guru-guru di SD, SMP di Batam. Kalau kunjungan ke sekolah yang ke siswa, ranahnya belum ada ya. Tapi kita udah kunjungan ke beberapa tempat kayak Batik Bedelau di Tanjung Pinang gitu. Jadi kita kunjungan ke beberapa tempat seperti itu.
0: Tapi kalian sebagai duta bahasa ini hanya memfokuskan di bahasa Indonesia aja, apa bahasa daerah juga ikut ini kalian lestarikan gitu istilahnya?
2: Pastinya karena ada yang namanya triatra bangun bahasa ya bang ya. Kita harus mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan juga menguasai bahasa asing.
0: Okay.
2: Gitu. Jadi kita ranahnya ada tiga nih. Kita gak hanya untuk mengutamakan bahasa Indonesia, tapi pasti harus melestarikan bahasa daerah.
1: Iya, dan bahasa daerah kita Kepulauan Riau itu bahasa Melayu. Jadi itulah yang kita lestarikan.
0: Apa tadi namanya?
1: Trigatra bangun bahasa.
0: Trigatra bangun bahasa. Berarti enggak aja bahasa Indonesia, bahasa daerah sama bahasa asing ya.
1: Iya.
0: Mantap banget. Keren. Tapi ini kan kalian anak-anak muda yang berbakat banget ya. Di era sekarang kan banyak juga beberapa orang juga udah menggunakan bahasa asing nih. Jadi, tapi juga ada yang pakai bahasa asing tapi meninggalkan bahasa daerah dan bahasa nasionalnya nih. Gimana kalian menyikapi kayak gitu tuh?
2: Kalau dari saya sih seperti tadi, kita harus ingat akan identitas dan akar-akar diri dari kita sendiri. Karena kita sudah lahir di Indonesia, kita juga punya teman-teman, kerabat, keluarga yang ada keturunan Indonesianya. Jadi bagi saya sih bahasa ini tidak hanya sekedar untuk komunikasi, tapi pengingat bahwa kita itu ada identitas, kita asalnya dari mana gitu. Kalau dari saya juga bagus untuk ingat hal tersebut, karena kalau kita sering memang bahasa asing itu bagus untuk komunikasi secara internasional, tapi kalau melupakan bahasa sendiri maka bagaimana negara-negara lain tuh bisa anggapannya menyatakan bahwa itu bahasa kita gitu, bahasa ibu kita. Jadi itulah mengapa kita harus ingat selalu ingat selalu terkait dengan bahasa ibu kita.
1: Iya, jadi balik lagi, kita boleh belajar bahasa asing internasional apalagi di era pada saat ini kan kak.
0: Betul.
1: Tapi balik lagi, gimana cara kita tetap menyeimbangkan bahasa-bahasa itu? Gimana kita tetap mengutamakan bahasa Indonesia? Gimana kita tetap mempelajari bahasa asing? Mungkin bisa dari lingkungan kecil kita, dari teman-teman kita, dari keluarga kita. Kan banyak anak muda sekarang yang malu untuk berbicara bahasa Melayu, nah, sesama itu. Anak Melayu nih. Jadi kayak gak apa-apa kok teman-teman, guys, kita pakai aja bahasa Melayu. Kalau sesama anak Melayu ya kak. Cuman kalau Melayu ketemu Padang ngomong kan gak nyambung. Itu tadi, jadi kalau beda daerah yaitu kita mengutamakan bahasa Indonesia. Kalau ketemu teman sesama Melayu kita, boleh nih kita ngomong bahasa Melayu. Atau kalau kita mengenali nih beberapa kosakata Melayu ke teman kita yang gak ngerti, nah itu bisa banget tuh begitu.
0: Oke. Berarti kalian tetap harus mengedukasi lah ya.
1: Iya, benar.
0: Terus ini kalau kalian kan banyak banget sekarang juga ngelihat beberapa konten-konten di medsos lah ya terutama. Karena kan program kalian kan juga konten kreator nih.
1: Iya.
0: Ada gak sih kayak kalian nanti kedepannya membuat konten sendiri gitu sambil mengedukasi kayak gitu, ada gak rencana kayak gitu?
2: Kalau dari saya ada, rencana. Karena motivasi tadi, kita menggunakan ruangan digital ini sebagai ruang edukasi juga gitu. Nah, jadi apalagi dengan konten sekarang tuh sering banyak dikonsumsi ya oleh generasi muda. Bagusnya ya bolehlah sekalian juga mengedukasi mereka gitu. Jadi
0: menarik.
2: Ya, saya maunya pakai akun pribadi biar mereka juga tahu, oh ini loh ada orang yang memang bersedia untuk mengedukasi masyarakat ataupun generasi muda bahwa bahasa keseharian kita itu bagus, itu dapat melestarikan bahasa daerah, mengutamakan bahasa Indonesia dan juga diseimbangkan dengan bahasa asing tergantung dengan konteksnya ya gitu.
0: Menarik. Tapi target pasar kalian untuk mengedukasi ini sebenarnya ke kalangan mana sih?
2: Kalau saya pertama mulai dari generasi muda dulu. Karena generasi muda saat ini tuh yang udah mulai masuk bahasa asingnya, udah sering menggunakan bahasa asing gitu. Kalau untuk yang mungkin generasi milenial dan sebagainya, mereka udah paham lah ya, karena kan hidup di dunia di saat digital tuh belum terlalu banyak gitu kan. Nah, jadi anak-anak sekarang yang generasi muda itu menjadi suatu target untuk kita berdua.
1: Iya, terutama karena kita Gen Z ya, Noel. Jadi target kita sesama Gen Z lah gitu.
0: Oke. Tapi kalau kalian menurut kalian nih cara pandang atau gimana sih kayak untuk membuktikan kalau bahasa Indonesia ini menjadi favorit buat kalangan anak muda nih biar mereka selalu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
2: Mungkin kalau Nita mau coba jawab.
1: Dari anak muda ya kak, mungkin dari itu sih percakapan kita sehari-hari, dari hal-hal kecil, kayak dari sesimpel tontonan kita lah, tontonan kita hari-hari kayak di TikTok, di YouTube, di Netflix itu banyak nonton tontonan yang bahasa Indonesia. Jadi denger-denger lagu kan banyak bahasa Inggris, bahasa dan banyak anak sekarang yang menganggap mendengar lagu bahasa Inggris itu lebih keren nih. Nah, padahal banyak kok lagu-lagu bahasa Indonesia zaman sekarang.

0: karena ya mereka sudah mulai tuh tahu targetnya untuk generasi muda itu tipe lagi gimana, dan mulai dari situ mungkin menjadi salah satu langkah pertama agar generasi muda tuh bisa memfavoritisme bahasanya sendiri.
1: Oke, okay, betul-betul. Tapi memang kalian harus mendorong terus generasi-generasi muda sekarang sih. Karena banyak banget yang memang udah, ya secara tanda kutip, banyak yang udah melupakan sedikit-sedikit ya. Karena dengan bahasa-bahasa asing, bahasa-bahasa lainnya, bahasa-bahasa gaul. Oke, menarik sekali ini dengan Konita sama Noel. Kita udah berbicara panjang banget ya. Kita break dulu, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Kepo-kepoin lagi tentang duta bahasa dan kalian berdua pastinya. Keep setting terus on Prod FM, teman terbaik kamu.

0: 105 Call FM Batam, teman terbaik kamu. Masih di sore ceria bareng sama Konita dan Noel sebagai pemenang Duta Bahasa Kepulauan Riau 2026. Nah, ini kita mau ulik-ulik lagi nih tentang mereka berdua nih. Tapi kalian ada gak sih kayak misal kenapa kok harus memilih Duta Bahasa nih? Aku belum tanya dari tadi nih. Kan banyak tuh duta-duta lain nih.
1: Iya, benar.
0: Kepulauan Riau. Kenapa kok harus memilih Duta Bahasa dan kenapa kalian tertarik dengan itu? Boleh siapa dulu?
2: Okay. Kalau dari saya sendiri, emang karena awalnya belum tahu duta-duta yang lain sih.
0: Oh, okay.
2: Iya, dan langsung diberitahu bahwa ada namanya Duta Bahasa. Apalagi teman saya juga pernah jadi Duta Bahasa tahun sebelumnya ya. Jadi langsung diperkenalkan, ini ada Duta Bahasa loh. Cobalah gitu, mana tahu mendapat pengalaman lebih dan lain sebagainya. Soalnya kalau yang dari saya lihat juga teman-teman yang lain tuh belum ada yang coba duta yang lain gitu. Baru duta bahasa aja. Apalagi di kampus saya kebanyakan sih setiap tahun ke tahun ada yang ikut duta bahasa.
0: Gitu. Kalau Konita gimana?
1: Kalau Konita, nah ini agak panjang ceritanya nih Kak. Jadi dari dulu tuh sempat memang sangat tertarik ya untuk mengikuti ajang-ajang kedutaan ini. Apalagi di bidang pijen kayak yang Putri Indonesia, Miss Indonesia. Cuman belum kesampaian dan belum punya keberanian untuk mulai. Sama kemarin di Batam sempat ada duta pariwisata ya. Nah itu juga udah pengen tuh dari dulu ikut, cuman aduh ikut gak ya masih maju mundur. Nah sampai akhirnya tahu info, oh ada loh ternyata duta bahasa ini. Dan kebetulan kita memang punya ketertarikan tadi di bidang bahasa ini. Jadi oh pas lah atau kita mulai dari ikut duta bahasa ini dulu. Nah gitu, dan kebetulan kemarin dikasih tahu dosen juga ini ada ajang duta bahasa nih, Poltek disuruh ikut gitu, ada yang mau ikut nggak? Nah kemarin sempat ragu juga tuh mau ikut apa enggak ya, tapi apa semester depan aja lah, semester 4, cuman takutnya udah beda lah ini auranya, jadi kayak udah sekarang aja lah kita coba. Nah baru deh akhirnya ikut duta bahasa ini.
0: Emang kalau Konita nih dia kelihatan ya, dia mau ikut-ikut Miss Universe.
1: Iya, cuman dari duta bahasa inilah.
0: Tapi selama kalian mau daftar kayak gitu, ada nggak sih kayak nggak pede aku kayak ini?
1: Wah pastinya pasti ada sih Kak. Ditambah kita melihat teman-teman finalis kita yang lain juga mempunyai potensi yang besar ya. Jadi sempat merasa minder juga kayak, aduh bisa nggak ya bersaing sama yang lain? Kira-kira mampu gak ya, tapi ternyata setelah kita bertemu, setelah kita karantina bersama, ternyata gak apa-apa kok, maksudnya kita malah saling merangkul, jadi saling sharing nih pengetahuan kita, pengalaman kita, jadi sama-sama membangun gitu.
0: Okay. Tapi nih misal nih kemarin kalau kalian gak jadi pemenang ya, kalian bakal daftar lagi gak?
2: Mungkin coba duta-duta yang lain sih.
0: Gitu.
2: Iya, coba. Karena baru tahu nih ada yang namanya duta bahasa, pasti kan oh ada duta pariwisata, ada juga duta-duta lain. Jadi kayak oh coba dulu yang lain. Mungkin kalau misalnya emang tidak bisa ikut duta bahasa, belum potensinya belum sampai sana. Tapi ternyata memang takdir dan usaha sudah memberikan hasilnya bahwa kita memang memiliki potensi di duta bahasa.
0: Keren. Tapi iya keren sih anak-anak muda kayak kalian gini udah ikut-ikutan kayak gitu ya. Tapi next kalian ada ngincer nggak ke mau coba duta pariwisata, duta yang lain gitu?
1: Masih dipikirkan sih Kak kedepannya. Mungkin kalau Konita sendiri mungkin tertarik di duta pariwisata itu.
0: Kenapa alasannya?
1: Karena itu di bidang kebudayaan juga, kebudayaan Kepulauan Riau dan pariwisata. Dan kebetulan Konita juga tertarik nih di bagian budaya Melayu. Kemudian destinasi-destinasi wisata di Kepulauan Riau itu juga bisa.
0: Tapi mungkin duta bahasa sama duta pariwisata hampir-hampir mirip ya, karena sama-sama melestarikan kebudayaan lokal juga.
1: Benar.
0: Kalau Noel,
2: kalau dari saya kayaknya tetap stay di duta bahasa karena mau coba lebih fokus ke duta tersebut, seperti ikut kontribusi dan juga bantu-bantu lah dengan kantor bahasa untuk revitalisasi bahasa daerahnya, atau juga ikut kegiatan-kegiatan lain seperti finalis duta bahasa di tahun depannya.
0: Tapi ada nggak sih kalau sekarang kan juga selain medsos yang gencar banget ya, kadang-kadang ada juga teknologi-teknologi kayak AI atau apa yang mempengaruhi bahasa-bahasa, terutama bahasa Indonesia kita. Kayak kalian gimana sih cara buat edukasi ke anak-anak muda, terutama ke orang-orang, itu gimana sih?
1: Kalau penggunaan AI, kita tidak bisa menghentikan ya kak kegencaran AI ini. Mungkin dari prom itu sih. Dari prom itu kan kita sampai sekarang masih prom AI itu kita masih suka-suka kita asal-asal kayak kita chatan. Nah itu dari situ kan kebakuan prom itu berpengaruh ke hasil dari apa yang dijabarkan si AI ini. Nah mungkin dari situ kita edukasikan, kita perdalam dulu dari kita berdua sendiri dulu, baru kita bisa sharing ke yang lain begitu.
2: Oke. Apalagi ya biasanya bahasa-bahasa yang di AI itu terlalu kelihatan sempurna ya, ataupun juga bakunya benar-benar baku gitu.
1: Iya. Jadi kayak sangat robot.
2: Iya, robot banget. Jadi kayak kelihatan banget emang sesuai dengan kaidahnya, sesuai dengan bahasanya, cuman kayak ada kejanggalan gitu. Jadi dari saya sih perlu mengedukasikan ke masyarakat bahwa ada namanya parafrase. Tetap
1: benar
2: kita
1: sekali,
2: perlu mempelajari bahasanya gitu, mengetahui arti-artinya. Apalagi kan memang bidang saya di informatika ya, di AI. Dari saya sih sarannya adalah tidak terlalu bergantung dengan AI, tetap kita harus belajar, namun bisa jadikan AI itu sebagai referensi.
0: Oke, menarik-menarik. Tapi di era sekarang juga kan kita juga harus ya kayak selalu harus selektif terutama ya, karena kan AI itu juga gak sempurna juga ya kadang ya, karena kan ciptaan manusia juga salah satu. Cuman kalau kalian di tengah banyaknya perkembangan teknologi kayak gini nih, cara kalian buat mastiin biar masyarakat tuh selalu menggunakan bahasa yang baik dan benar tuh gimana sih? Aku pengen tahu.
2: Mungkin mulai dari kebiasaan awal sih, Bang. Karena memang jujur saya awalnya sebelum duta bahasa pun bahasanya lumayan berantakan, campur-campur bahasa asing, bahasa Indonesia. Kadang ada yang kebalik, kadang kalau enggak tahu bahasanya, tahulah bahasa asingnya, pakai aja bahasa asingnya. Jadi kalau dari saya sih seperti waktu di duta bahasa, coba biasakan dulu. Mungkin 1-2 kata terlebih dahulu, lalu sudah terbiasa, coba aplikasikan itu ke kehidupan sehari-hari. Bahkan saya di kantor pakai bahasa Indonesia yang sampai ya tidak diketahui ya, seperti pelantang, terus PPT namanya Salindia ya.
0: Waduh.
2: Di kantor saya langsung kayak apa itu gitu. Jadi mereka juga masih kurang tahu. Jadi mungkin dari lingkungan sekitar dulu dibiasakan, lalu mulai meluas gitu.
0: Ya sih, karena kalau kayak bahasa pelantang suara, Salindia itu mungkin orang banyak yang belum dengar ya.
1: Iya, masih awam sama kata itu.
0: Iya juga sih, cuman kita memang harus terus mengedukasi lah ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Nah, cuman kalau aku lihat kan kalian udah di usia masih muda kayak ini, udah jadi duta bahasa nih. Kedepannya kalian buat, terutama buat kalangan anak muda nih, gimana sih edukasi dong cara aja anak muda nih biar selalu bergerak untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, menggunakan bahasa daerah yang tepat ini sasarannya, terus menggunakan bahasa asing juga untuk kita kedepannya bisa go internasional juga, gimana sih?
2: Mungkin tidak hanya fokus ke generasi mudanya aja, tapi kita bisa coba untuk memberitahu sekolah-sekolah, guru, keluarga untuk mengedukasinya, karena lingkungan juga sangat berpengaruh ya. Meskipun kita di sosial media mungkin ada mencoba menggerak dan meningkatkan kesadaran mereka, namun kalau misalnya lingkungan mereka juga berbeda, pasti hasilnya berbeda. Jadi dari saya juga dan Konita, kita ingin mengingatkan kepada orang tua, keluarga, ataupun lingkungan sekitar dari anak tersebut untuk dapat meningkatkan kesadaran itu. Tidak hanya lihat yang keren-keren, lihat yang go internasional gitu ya bahasanya, tapi seperti tadi mengetahui identitas dan akar-akarnya.
1: Iya, ya dari hal kecil itu mungkin kalau dari kita berdua, kita mulai dari terutama di sosial media, kita mulai dari akun sosial media kita sendiri kak. Kita ketika kita mengupload unggahan postingan itu, kita mulai dari captionnya, itu ya takarirnya. Nah caption itu padanan kata bahasa Indonesianya takarir.
0: Takarir.
1: Iya benar.
0: Aku sendiri aja asing ya.
1: Iya. Jadi kadang kita juga bahkan masih belajar juga untuk tetap menggunakan itu dari akun kita. Jadi ketika teman-teman kita melihat itu, ini ada bahasa Indonesianya itu ini loh, begitu. Dari sosial media kita, dari kita berbicara sehari-hari di lingkungan kampus, di lingkungan kerja kita, seperti itu.
0: Oke, tapi kalian belajar-belajar bahasa-bahasa kayak pelantang suara gitu dari mana sih? Ada yang ngajarin atau kalian memang inisiatif kalian sendiri untuk belajar kayak gitu?
1: Itu kita dapetin pas karantina itu, Kak.
0: Oh, kalau berarti selama karantina belajar?
1: Selama pembekalan, iya. Dan di lingkungan Duta Bahasa dan kantor bahasa itu juga dalam keseharian menggunakan bahasa-bahasa Indonesia benar-benar yang baik dan benar.
2: Wow. Kecuali di kamar.
0: Berarti kalian selama karantina itu mungkin pas awal-awal asing banget ya?
1: Iya, benar. Apa ya itu pelantang? Apa itu salingnya? Ternyata, oh itulah maksudnya. Oh,
2: okay. Ya, hasilnya sih karena itu kita mulai terbiasa nih. Setelah duta bahasa, semua kata-kata yang pakai ada bahasa asing kita coba translatekan dulu. Apa sih bahasa Indonesianya menurut dengan Kampus Besar Bahasa Indonesia.
0: Oke. Ini next project kalian mau apa nih ke depannya?
2: Nah, kami sebenarnya ada rencana untuk membuat suatu program atau aplikasi yang akan kita bawa ke nasional nanti.
0: Oh, menarik. Nah,
1: iya. Jadi itu kita akan mulai fokus ke ranah disabilitas, Kak. Begitu. Jadi kita rencananya kita membuat web atau game itu untuk anak disabilitas. Mungkin nanti kita fokuskan di tunarungu ya. Itu kita masih membahas, masih kita diskusikan seperti itu, Kak. Jadi outputnya nanti di dalam aplikasi itu orang bisa belajar bahasa isyarat. Jadi kosakata bahasa Indonesia dalam bahasa isyarat ini ada apa aja sih? Bahasa isyarat kan ada dua tuh, ada Sibi dan Bisindo. Jadi kita masukkan ke dalam program kita. Nah, itu yang akan kami kerjakan untuk ke Duta Bahasa Nasional nanti.
0: Itu belajar bahasa Bisindo itu, belajar Bisindo tuh memang gampang-gampang susah loh ya.
1: Iya, benar.
0: Jujur aku dulu pernah belajar itu.
1: Oh iya.
0: Cuman ya gitu memang. Iya. Kita harus emang sabar gitu.
1: Benar.
0: Nah, berarti kalian next project akan membuat satu web developer atau aplikasi ya?
2: Iya, masih direncanakan juga sih.
0: Oke. Terus selain itu mungkin ada rencana kalian selain membuat game dan aplikasi dan web developer apa?
1: Mungkin karena kita fokus tadi di bidang konten digital, jadi tiap kita ketemu atau kita kunjungan-kunjungan nanti, nah itu kita akan bikin konten-konten di sosial media begitu, Kak.
0: Oke. menarik.
2: Tujuannya bukan hanya untuk viral aja ya, tapi contoh seperti ke rumah bedel batik kemarin itu biar memperlihatkan ke orang bahwa masih ada yang namanya pelestarian batik di Tanjung Pinang. Juga mereka juga menerima anak-anak yang memiliki disabilitas ya untuk diajarkan dan membuat batik tersebut gitu.
0: Menarik. Tapi keren banget buat kalian berdua udah di usia muda kayak gini udah aktif untuk kegiatan sosial, untuk mengedukasi masyarakat. Ini keren banget. Cuman kalau aku last question ya, kalau ada banyak pelajar, terutama anak muda di golongan kalian, kalian mau ngomong apa? Nih, Abi ibaratnya di depan kalian nih ribuan nih pelajar nih, pesan apa yang mau kalian sampaikan nih?
1: Oke, mungkin dari
0: siapa dulu?
1: Dari wanita dulu kali ya.
2: Dulu boleh.
1: Untuk anak muda nih, terutama generasi Z. Mungkin kita terutama di kuliah ini kita banyak merasa minder sama diri kita. Kita sempat kehilangan arah jati diri kita ini sepertinya sebenarnya itu apa, seperti apa sih. Nah, pesan dari aku untuk teman-teman semua, kita pahamin diri kita dulu, kemudian jangan pernah takut untuk berani mencoba dari hal-hal kecil apapun itu. Kita nggak tahu di kesempatan ini ternyata kita mendapatkan hal yang sangat besar dari kesempatan yang telah ada ini. Jadi jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan, dan itu tadi, berani untuk mencoba. Dan pesan kita sebagai Duta Bahasa juga, balik lagi, jangan pernah malu untuk kita sebagai anak Kepulauan Riau untuk menggunakan bahasa Melayu sebagai identitas kita anak Kepulauan Riau. Begitu.
0: Oke. Kalau Noel,
2: kalau dari saya tidak jauh beda dengan ya, janganlah minder, janganlah kalau bahasa asingnya insecure ya, atau tidak percaya diri ya, karena kita belum cobanya. Memang ada yang namanya orang lain melihat dan ngejudge langsung ya, langsung main menghakimi bahwa oh mungkin orangnya kurang atau gimana, tapi ya udah dibiarkan saja, karena ya yang penting adalah kita coba dulu. Kita mencoba jalan dulu lah ya, namanya satu langkah pertama itu bisa menentukan langkah selanjutnya. Jadi kalau misalnya kita nggak jalan dari awal ya nggak ada juga hasilnya gitu. Kita nggak tahu hasilnya, meskipun orang bilang ada yang bisa ada yang tidak, ya kita juga tetap abu-abu gitu. Jadi untuk generasi muda, kita teruslah mencoba dan juga teruslah berkarya, mau orang lain berkata sebaliknya, tapi kalau misalnya kita memang memiliki motivasi, inspirasi, kita bisa melakukannya tanpa orang lain melihat kita dengan hal yang kurang gitu.
1: Iya benar. Jadi maksimalkan lah potensi kita selagi muda. Coba semua hal yang baru. Cari relasi sebanyak-banyaknya. Nah,
2: iya.
0: Menarik sekali. Keren kalian. Insecure, bahasa Indonesia yang baiknya apa?
1: Tidak percaya diri.
0: Oh, kira ada istilah lain ya. Ya udah Google soalnya. Mau aku tes lagi. Oke, menarik banget. Ini kita udah ngobrol bareng sama Konita sama Noel. Oh, ini insight-nya banyak banget buat terutama buat anak muda, buat gak hanya anak muda aja ya, tapi seluruh masyarakat Indonesia untuk menggunakan bahasa yang baik dan benar. Terutama bahasa Indonesia ya.
1: Iya, benar ya.
0: Tadi apa namanya?
1: Trigatra bangun bahasa.
0: Trigatra bangun bahasa. Itu harus kita tanamkan dari diri kita sendiri.
2: Kami juga ada slogan nih, Bang.
0: Apa tuh?
2: Slogannya ini bisa diimplementasikan kepada masyarakat juga. Oke, mulai. Santun
1: bertutur. Ya, okay.
2: Mulai dari santun. Oke. Okay. Santun bertutur, gemar berkarya, bijak berbahasa.
0: Wow, keren. Sukses terus buat Konita sama Noel kedepannya ya. Nah, ini thank you banget udah hadir di Pro 2. Semoga kalian kedepannya amin. Semoga kalian kedepannya bisa lebih maju lagi, lebih semoga bisa ikut duta-duta yang lain ke tingkat-tingkat provinsi bahkan nasional juga tentunya ya. Thank you banget udah hadir di Pro 2. Buat teman-teman Pro 2 juga thank you juga udah ikutin kita dari jam 4 sampai hampir jam 5 ini. Sukses terus buat kalian. See you next time and bye-bye.

0: Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa? Seperti madu. Makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Lagi cari tempat staycation seru di Batam? Saatnya cobain pengalaman baru di Fox Hotel Nagoya Batam. Nikmati opening rate promotion mulai dari Rp599.000 saja. Caranya mudah banget, cukup download aplikasi ASR, Escort Star Rewards, di Play Store ataupun App Store, lalu daftar sebagai member. Sebagai member, kamu bisa menikmati berbagai keuntungan menarik, seperti jaminan harga terbaik, gratis upgrade kamar ke tipe berikutnya, serta late check out hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya sesuai ketersediaan. Gak cuma itu, kamu juga mendapatkan diskon 30% untuk makanan dan minuman khusus dine-in di Tenggara Restoran. Promo ini berlaku untuk periode booking hingga 31 Agustus 2026 dan periode menginap hingga 20 Desember 2026. Jadi tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang jadi member ASR dan menikmati penawaran spesial ini hanya di Fox Hotel Nagoya Batam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungin Fox Hotel Nagoya Batam di 0811-1069-5599. Fox Hotel Nagoya Batam, may the Fox be with you.

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: Hits Rewind. You are listening. Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

0: Saat ini, produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk, mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa FM.

Wujudkan mimpimu. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang. Institut Kesehatan Mitra Bunda memiliki program studi Fakultas Kedokteran, D4 Elektromedis, satu-satunya di Kepri, S1 Farmasi, Pendidikan Apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%, D3 Keperawatan dan Kebidanan, S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, S1 Gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktik sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut. 109,5 FM. Lagu hits Indonesia cuma di sini.

105 FM Rebatam, teman terbaik kamu masih di sore ceria. Dan aku mau infoin kondisi lalu lintas yang ada di wilayah Kota Batam di sore hari ini ya. Ini terpantau di simpang BI mulai padat ya. Ini karena banyak banget yang udah pulang kantor, terutama kan daerah sini banyak banget ya area perkantoran, jadi di sini udah mulai padat teman Pro 2. Terus kita geser di Bundaran Madani juga sama, kedua arah dari simpang Glel menuju Okarina terpantau ramai lancar di sini. Volume kendaraan juga cukup padat di sini. Kita geser di simpang Kuda terpantau kedua arah ramai lancar juga di sini, baik yang dari arah underpass maupun sebaliknya. Di terpantau di tanjakan Sotling kedua arah juga ramai banget nih, menuju yang menuju Ketiban dan Sekupang nih yang paling ramai banget di sini. Jadi buat yang lagi di jalan, lagi pulang kerja, on the way kemanapun, tetap hati-hati, tetap jaga kesehatan, dan sepastinya akan selamat sampai tujuan.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Teman.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari

0: daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.
1: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: Status K di media sosial atau platform digital, sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Yo, selamat malam Indonesia.
1: Selamat malam Indonesia. Lagi sama kita berdua ya.
0: Betul sekali, ada Edi Tama dan juga Dave. Nemenin lo di MLC Music Live Show.
1: Betul, pastinya kita bakal seru-seruan lagi di hari apa ini?
0: Hari Kamis.
1: Hari Kamis, malam Jumat. Betul. Yang kayaknya lumayan cahdu juga ya.
0: Cie, baru gajian.
1: Payday tanggal 25 nih.
0: Aduh, pastinya buat lo pasti hari ini happy banget ya.
1: Bener, tadi gue sampai kayak liat mobil. Mm-hmm. Dia lagi ditilang gara-gara kena apa sih namanya?
0: Gage.
1: Iya, gage.
0: Gajil genap.
1: Ya terus gue jadi dimikir, kayaknya abis gajian dia cuek aja deh. Gue bayar denda aja deh. Bayar denda.
0: Gak gitu dong.
1: Gak tau sih.
0: Gak boleh, tetap.
1: Apa pendatang mungkin yang gak tahu ya.
0: Mungkin lagi tersesat aja dia.
1: Oh benar. Yes. Tapi kita masih nemenin kamu pastinya, yes, di hari gajian ini. Terus habis itu juga malam Jumat. Mm-mm. Besok juga harinya pendek.
0: Betul.
1: Masuk ke long weekend. Masuk ke weekend gitu ya.
0: Betul sekali.
1: Dan pastinya kita bakal mendatangkan salah satu tamu yang spesial juga.
0: Betul. Yang bikin hari ini mungkin makin bahagia lagi, karena malam hari ini kita akan ngobrol barengan sama
1: Rima. Kita udah pernah ketemu ya kemarin ya.
0: Bener.
1: Pas lagi datang ke sekolah.
0: Yes.
1: Pas lagi main ke sekolah sama bro dua. Kita seru-seruan juga. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol karena dia juga baru aja merilis salah satu lagu terbarunya nih.
0: Betul. Nanti kita bakal tanya-tanya tentunya soal lagu terbarunya. Tapi buat teman bro dua yang pengen bertanya juga, langsung boleh banget di live chat di PR di Jakarta. Langsung drop aja pertanyaan kamu di situ. Atau Betul. Bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya.
1: Yes, di 0819 800 105.
0: Alright, jadi pastiin tetap di MLC
1: Music Live Chat. Woo.

0: Welcome back to MLC Music Live Show.
1: Nah, teman berdua, kita udah enggak berdua lagi, kita sudah bertiga. So please welcome, ini dia
0: Rimar. Halo, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa. Kita ketemu lagi akhirnya ya.
2: Iya, ketemu lagi.
1: Kemarin abis tampil di sekolah.
0: Betul.
2: Ya. Betul. Iya, seru-seruan sama juga anak-anak, aduh.
1: Kemarin juga sempat curhat sedikit ya, masa-masa SMA yang dikangenin. Nice. Ya
0: betul.
1: Sih.
0: Iya.
1: Ya, pokoknya yang lagi SMA please enjoy ya.
0: Benar. Ya enggak, maksudnya setiap momen kita harus nikmatin.
1: Oh,
0: sih.
1: Oh, benar. Gimana kabar, Kak?
2: Alhamdulillah baik. Sebenarnya sih kemarin aku baru kelar radang sih.
0: Oh,
2: cuman
0: iya.
2: Ya alhamdulillah pas datang sini tuh udah sembuh. Yes. Gitu.
0: Alhamdulillah.
2: Ya.
0: Alhamdulillah. Gokil.
1: Itu radang masakan Padang, Bro.
0: Rendang?
1: Iya.
0: Aduh jauh ya. Ada tiba-tiba nembak lagi.
1: Tapi kemarin istirahatnya berapa lama kok kalau gitu?
2: Berapa ya? Oh, pokoknya aku tuh sakit dari yang kita ke SMA itu.
0: Oh iya.
1: Dua minggu ya berarti ya?
2: Enggak sih, seminggu sih.
1: Seminggu ya? Semingguan. Kalau lagi radang gitu berarti job nyanyi off dulu?
2: Iyalah. Tapi untungnya emang pas-pasan lagi enggak ada sih. Cuman kalau kalau lagi ada sih tetap jalan sih, Kak.
1: Wah, respect.
0: Wow.
1: Respect.
0: Itu gimana tuh? Maksudnya ada ngaruhnya enggak sih sebenarnya sama suara?
2: Iya, ngaruh banget sih. Maksudnya lebih ke ketar-ketir aja tuh suara keluar enggak ya?
0: Oh, iya, yes,
2: gitu. Berapa kali aku sempet kayak begitu?
1: Enggak mau lip-sync aja, lip-sync.
2: Mana ada kayak gitu.
1: Kayak di atas panggung boleh style Spotify.
0: Aduh. kayak Justin Bieber.
1: Iya. Itu dia pakai laptop sih, karaoke.
0: Aja, ya,
1: tapi paling parah pernah nggak sakit apa terus tampil gitu, Kak?
2: Ya rata-rata sakit itu sih, Kak, radang gitu. Oh, jadi ya, benar-benar tuh suara nggak ada sama sekali. Pas lagi di, maksudnya backstage gitu ya. Terus pas naik ke panggung, alhamdulillah sih suaranya ada gitu ya, Kak.
0: Okay.
2: Iya, maksudnya itu ya lebih ke mujizat aja sih. Cuman pas lagi ngomong kayak terima kasihnya tuh, terima kasih langsung serak gitu, Kak.
1: Ya Allah.
2: Iya. Jadi tuh suara keluar cuma pas nyanyi doang.
0: Bener. Iya sih. Atau mungkin biasanya itu faktor adrenalin juga nggak sih biasanya?
2: Mungkin ya, mungkin faktor adrenalin gitu. Sempet juga waktu itu aku pergi ke off air di Masamba gitu. Kejadian lagi tuh kayak gitu.
0: Wow.
2: Jadi lagi suaranya hilang, terus aku sampai minum madu lah segala macem. Madu tuh sampai sebotolan habis kali. Kayak terus mami sampai bilang gini, Kak, itu kamu ini loh, dilihat loh dosis madu berapa gitu. Enggak peduli.
1: Bentar, madu ada dosis ternyata ya?
2: Kan biasanya kan sehari berapa sendok.
1: Oh,
2: gitu kan. Aku kan udah enggak tahu tuh berapa yang tiap kali deh. gatel minumin semuanya.
1: Oh, okay. Banyak tuh soalnya kan ada yang pakai madu,
0: ada yang pakai kencur.
2: Ya.
1: Ada yang pakai ini, jeruk nipis pakai kecap tuh. Oh,
0: iya, itu warna batuk.
2: Ada.
0: Ya benar.
1: Itu bisa juga radang.
0: Bener, ada juga yang pakai kencur, cabai, bawang, kerupuk,
1: sebelah gado-gado. Oh, itu sebelah ya.
2: Makan dong.
1: Aduh. Tapi masih nge-gym enggak sih?
2: Masih.
1: Masih ya?
0: Oh, wow.
1: Sekarang baginya gimana?
2: Sekarang ya ini aja sih, kalau misalkan lagi mau latihan gitu.
1: Ah. Seminggu biasanya 2 kali, 3 kali?
2: Kalau gym 3 kali.
1: Tiga kali. Wow. Apalagi lagi udah level 8 nih sekarang, kalau bench press berapa?
0: Aduh.
1: Berapa kilo?
2: Nah, sebenarnya aku tuh waktu itu sempet kayak apa ya, lumayan cedera gitu.
1: Oh gitu. Oke.
2: Okay. Terus deh gitu jadinya udah enggak berani yang berat-berat banget
1: lagi.
2: Gitu.
1: Okay.
2: Jadi kayak deadlift kan dulu misalkan udah pernah sampai 90 kilo.
1: Wow.
2: Gitu kan. Terus jadi kayak sekarang udah enggak mau yang berat-berat gitu. Jadi lebih ke repetisi aja deh gitu.
1: Lu bisa gendong edit sih 90 sih.
0: Wah, saya enggak 90 juga dong.
1: Iya, maksudnya lu ya, bisa diangkat dengan
0: ya, bisa.
1: Easy, man.
0: Bisa.
1: Kalau gua enggak bisa.
0: Bisa. Tapi gua jadi ini dulu ya. Jadi beban dulu.
1: Jadi
0: ya.
1: Beban dulu. Udah kan jadi beban?
0: Oke, lanjut. Oke, tapi selain nge-gym, olahraga apa lagi, Kak Rimar?
2: Aku lagi suka tenis sih, suka.
1: Oh, tenis.
2: Tapi masih belajar.
0: Oke. Padel enggak padel?
2: Padel belum nyobain.
0: Oh, belum nyobain bertenis ya.
1: Kalau tenis udah jago, padel lebih mudah.
2: Oh gitu.
1: Yeah,
2: pokoknya belajar lihat bola dulu aja lah.
0: Nah. Bener.
1: Apa sih namanya, feeling mukul dulu ya?
2: Iya tuh.
1: Tapi udah bisa serve belum?
2: Nah itu masih susah.
1: Oh, masih susah.
2: Masih apa ya, serve untung-untungan gitu.
1: Yeah,
2: kalau
1: yeah,
2: bahasa coach aku, serve asma asal masuk.
1: Oh iya.
0: Bener.
1: Kok
0: asal nggak full aja gitu ya.
1: Tipsnya ngitung tempo kak.
0: Asik. Asik. Coach ini coach.
1: Jadi gini nih tempo ini. Gitu. Beneran. Betul. Soalnya kalau he tuh maksudnya bola pantul ke lantai. Ah itu pukulnya. Tempo itu gitu.
0: Bener. Kalau bolanya cepet.
1: Itu kayak gitu pasti, pasti kecuali bola berpoli segala macam.
2: Kalau kena spin nggak bisa gitu dong. Oh,
1: kalau spin nggak ada suaranya.
0: Gak ada suaranya.
1: kaget. Siapa aja gitu. Tapi mungkin tenis itu mungkin getaway kakak juga gitu dari semerbak hidup gitu ya.
2: Iya itu kayak ya aku nggak jauh-jauh sih healingnya tuh olahraga emang.
0: Sport banget ya.
1: Iya larinya. biasanya kalau misalkan lagi tenis itu lost gitu. Hilang sementara.
0: Oh benar, iya, benar.
1: Terus dia pamit kan?
0: Oh iya benar. Iya.
1: In goodbye.
0: Oh iya benar. Betul.
1: Jadi lost in goodbye.
0: Bridging-nya bagus.
1: Seperti judul lagunya di mana yang terbaru ya.
0: Yes.
1: Lost in goodbye.
0: Lost in goodbye.
1: Anyway ini udah ramai banget tahu live chat. Halo semuanya.
0: Halo. Dari Kendari nih.
1: Wow.
0: Berdua Kendari.
1: Terus, ayo nanti mampir katanya.
0: Oke.
1: Terus dari, ada tim Rimar.
2: Halo tim Rimar.
0: Gokil.
1: Serius ini salam dari Pratunam Bangkok.
0: Wow.
1: Muhammad serius? Arfan serius.
0: Wow.
1: Wih keren.
0: Gokil.
1: Oke.
0: Salut.
1: Tadi kita udah spill sedikit nama judul lagunya. Nanti kita bakal ngobrol selengkapnya sebenarnya pengen bercerita tentang apa. Terus habis itu ini juga seperti apa gitu ya lagunya ya.
0: Betul.
1: Oke, kalau gitu buat kamu yang pengen nanya-nanya, ini live chat udah ramai juga. Kalau bisa tanya di sana YouTube channel kita di RRI Jakarta
0: ya. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol soal Lost in Goodbye. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Ya, semua Pro 2 masih ditemenin sama gue Davey Prada.
0: Dan juga yang ditambah dan kita masih barengan sama
1: Rimon. Oke, ini kita masih ngobrol sama Pro 2. Yes. Tadi kita sudah nge-spill sedikit. Mm-hmm. Ya mungkin beberapa dari kamu sama Pro 2 juga udah tahu ya.
0: Betul.
1: Kalau Rimon baru aja merilis Lost in Goodbye.
0: Oke. Okay.
1: Tapi ini tetap R&B ya.
2: Ini pop R&B.
1: Pop R&B ya. Yeah, bener. Masih dengan sentuhannya Rimar gitu ya.
0: Benar.
1: Tapi Lost in Goodbye ini, kamu pengen cerita tentang apa sebenarnya?
2: Ini tuh tentang seseorang yang sudah memutuskan hubungannya sama orang yang dia pernah sayang lah gitu. Terus gitu pas sudah memutuskan hubungan, ternyata dia kayak bimbang gitu. Dia kayak kok masih ini ya, kok masih kayak nyangkut ya gitu. Apa udah keterlanjuran nyaman ya sama orang ini gitu.
0: Oh, berarti apa ini bentuknya adalah sebuah penyesalan atau cuman ya kepikiran aja gitu?
2: Lebih ke kepikiran terus gitu.
1: Tapi kok bisa udahan gitu?
2: Ya nggak tahu, macam-macam lah permasalahan orang kan ya.
1: Tapi kalau misalkan dari cerita yang ada di dalam lagu ini, dia tuh breakupnya kenapa tuh?
2: Baik-baik dia ini sih, kalau di sini sih emang nggak ngejelasin sama sekali. Intinya dia cuman kayak udah nggak sama orang ini, tapi dikala dia udah nggak barengan, terus baru kepikiran gitu, kenapa kebayang-bayang terus ya, kenapa

0: kalau kalau kalau gue kalau udah ya udah sih.
1: Oh,
0: itu kalau gue.
1: Iya. Wah, cuek nih.
0: Cuek. Mana ada aku cuek.
1: Ya, beda lagu, beda lagu. Beda lagu, beda lagu. Tapi ini kemarin akhirnya dapat inspirasi dari mana?
2: Ini sebenarnya ciptaannya Kak Alan Anderson.
1: Oh, was wow. Alan Anderson. Pasti dia kepikiran pas lagi di Malaysia kemarin.
0: Aduh, bener sih. Iya sih.
1: Terus Kak?
2: Iya, jadi ini emang tiba-tiba aja dia kayak, "Mai, aku pengen bikin lagu buat kamu deh." Cuman di lagu ini tuh maunya ada whistle-nya katanya gitu.
1: Oh.
0: Iya, benar.
2: Terus aku kayak, "Aduh, Kak, gimana ya? Aku minta restu dulu ya sama orang tua," gitu.
1: Soalnya aku juga baru radang kemarin.
2: Aduh. Tiba-tiba radang enggak bisa whistle. Maaf nih, gitu kan.
1: Yes. Iya bener. Kemarin kita juga sempat ngelihat Rimar nyanyi lagu live-nya ya.
0: Bener. Terus sebenernya, wah, whistle-nya kacau sih. Bisa begitu ya?
1: Sampai kemarin kita tanya makannya apa sih? Bisa suaranya begitu sih. Iya. Akhirnya nih kemarin setelah dikasih lagu sama Alan Anderson, itu prosesnya berapa lama?
2: Itu lagu itu udah lama sih sebenarnya ada, cuman kita baru bikin-bikin demo aja, tapi belum kita produksiin secara serius gitu. Okay. Jadi kita baru serius produksi ini tuh kayak 2025 sih. 2025. Jadinya sih cepet sih, kayak cuman rekaman habis itu mixing mastering kayak enggak berapa lama deh. Lumayan cepet juga langsung jadi. Cuman ya itu aku awal mulai tuh enggak berencana untuk kayak bikin photoshoot atau bikin visualizer tuh awalnya aku enggak kepikiran gitu.
1: Tiba-tiba.
2: Jadi pas aku akhirnya mau rilis Juni. Sebulan sebelum aku langsung kayak, aduh, apa bikin aja ya gitu.
1: Kenapa tiba-tiba kayak, aduh, pengen bikin deh jadinya. Sayang aja ya kalau kelewat.
2: Sayang aja gitu, karena kan ini kan pertama kali aku independen juga kan. Gitu. Jadi awalnya sih kayak, udahlah lempar-lempar lagu aja gitu kan. Terus tiba-tiba kayak, aduh, kayaknya mau bikin nih. Udah langsung terdedor kontak sana, kontak sini. Kak, bisa gak kak? Kak, bisa gak kak?
1: Ya Allah. Ada plus minusnya juga berarti ya. Dari independen ya.
0: Bener, iya sih bener.
1: Plusnya
0: bener.
1: Itu tadi baru dikasih apa segala macam udah bisa rilis. Betul. Gitu kan. Jadi anak lebih banyak. Emang harus halo-halo. Iya, halo.
0: Mau dikoordinir sendiri bagian, gitu loh ya.
2: Kak, bisa gak kak gini? Bisa gak kak ntar nanti kita photoshoot, ntar langsung pilih fotonya yang mana, nanti yang itu yang diedit duluan deh kak gitu.
1: Ini kita langsung aja bacain pertanyaan ya.
0: Oke, boleh.
1: Dari Maria. Halo kak, salam kenal, aku Maria di Bogor Tengah. Halo Maria.
0: Halo.
1: Nih kak Imai mau nanya, apa kesulitan ketika menyanyikan lagu dengan nada yang super tinggi katanya?
2: Ya kesulitannya ya itu nyari lubang lubang keluar suaranya itu
1: yang susah. Nggak, ini kita tutorial dulu kan, ada suara nih. Diapain sih sebenarnya?
0: Iya.
2: Itu sih kayak cuman.
0: Wah cuman nih.
1: Kalau cuman suara bisa.
2: Gimana ya menjelaskan? Ini tuh susah tapi bukan dengan effort gitu.
1: Oh. Okay. Oh, ada tekniknya.
2: Jadi susah tanpa effort gitu. Mm-hmm. Jadi kalau misalkan head voice kan kita pakai power. Yeah, gitu. Okay.
1: Gak usah dicontohin, gak apa-apa kok.
2: Tapi kalau ini tuh kayak kita ngelewatin angin aja gitu di pita suara.
1: Wow.
0: Oke. Oke. Gak usah diperagain kayaknya deh. Bener. Berarti apa? Gampangnya adalah head voice tapi dinaikin lagi gitu atau gimana?
2: Bukan. Jadi dia itu beda placement gitu kak.
1: Oke. Okay.
2: Jadi beda register sama head voice. Tapi dengan nada yang bisa dicapai sama head voice sebenarnya.
1: Oke. Berarti
2: kesulitannya itu ya. Beda metode. Jadi nyari lubangnya itu yang susah.
1: Susah itu ya. Oke. Sudah dijawab ya Maria. Thank you. Oke, ini ada lagi pertanyaan berikutnya dari Zaki Wiryawan. Halo. Katanya momen lost in goodbyes buat Rimar apa tuh kalau buat aku?
2: Apa ya kalau aku ya?
1: Apa ya?
2: Lost in goodbye-nya aku. Kayaknya enggak deh aku.
1: Enggak ada. Ya?
2: Kayaknya sih.
0: Oke.
2: Kayak aman-aman aja
1: gue
2: gitu.
1: Gue ada gue.
0: Apa tuh?
2: Oh iya.
1: Kayaknya gue tuh lost in goodbyes gue kalau misalkan lagi makan enak.
0: Oh.
1: Terus abis itu ada kesempatan kayak ini gue bungkus atau enggak ya. Akhirnya gue memutuskan untuk enggak.
0: Enggak. Habis itu nyesel.
1: Sampai
0: itu,
1: rumah.
2: Oh iya benar juga ya.
0: Iya benar.
1: Kok gua enggak bungkus ya? Itu loh yang gue itu. Oh my god, keinget terus sih.
0: Iya, jadi kepikiran
2: ya. Iya benar juga ya, itu loh yang goodbye loh.

0: itu lesson gue.
1: Itu lesson goodbye.
2: Cuman aku biasanya kalau makanan langsung kuhabisin sih, jadi
0: iya iya. Gak, gue biasanya dikasih gitu, nih ini makan lagi, aduh udah makan tadi gitu.
2: Oh iya.
0: Iya, terus kayak aduh bawanya susah gitu, tapi kenapa gak dibungkus.
1: Nah gitu. Itu
0: tapi gak ada ya, specifically
2: ada
0: ya.
2: Gak ada.
0: Gak ada aman-aman aja.
1: Alright.
0: Anyway, kita langsung aja dengerin lagunya dulu kali ya. Ini buat ngobrol dua yang belum dengerin, ini wajib banget didengerin ya.
1: Yes, jadi langsung aja kita dengerin, ini dia Lost in Goodbye
0: by Rima. Let's go.
3: Music Life Chat.

0: itu dia lagu ya teman berdua.
1: Gak bisa.
2: Itu bisa.
1: Waduh keren. Langsung bikin lagu
0: The Beatles deh. Ya, iya. Langsung deh Indonesian Idol.
1: Aduh.
0: Oh gitu ya, whistle voice ya.
1: Bener.
0: Terus kalau berkali-kali nggak bisa sih.
1: Iya bener.
0: Dan itu lagunya ya Tomo Pro 2 ya, yes. R&B-nya enak banget.
2: Aduh, berasa banget.
1: Sangat kental ya.
0: Yes, R&B-nya. Udah seperti banget sama kayak Ariana Grande.
1: Waduh. Karena emang selalu dengerin Ariana ya.
2: Kebetulan suka banget.
0: Kalau misalkan Ariana Grande nonton nih.
2: Aduh.
0: Ada yang mau disampaikan ke Ariana?
1: Duet yuk, boleh.
0: Kita tunggu ya, Rimar yes. X Ariana.
1: Eh, sedap.
0: Ariana Granat.
1: Salah dong.
0: Oke, okay, ini langsung aja kita punya ada salah satu game. Yes. Karena tadi kita udah dengerin lagunya juga pada segala macam. Kita punya game namanya WDYT.
1: What do you think?
0: Nah, nanti gue sama Edit bakal ngelempar hot takes.
1: Pantun.
0: Jalan-jalan ke pasar.
1: Aduh, udah siap loh.
0: Nah, kita lagi ngobrol bareng sama Rima.
1: Hai, keren. Oke.
0: Kita bakal lempar popular opinion
1: yes.
0: ya sih. Mm-mm. Jadi misalnya tadi udah gue kasih contoh, matcha itu overrated, setuju atau enggak?
1: Nah, oke. Okay.
0: Jadi setuju atau enggak nanti jawabannya ya.
1: Yes.
0: Oke, okay, langsung aja mungkin pertanyaan pertama mau dari siapa?
1: Boleh, duluan sikat.
0: Kita bumper dong.
1: WDYT, what do you think? Oke, okay, bumper manual.
0: Belum ada. Oke. Popular opinion yang pertama.
1: Alright.
0: Menurut kata orang, red flag itu terlalu sering dipakai atau overrated. Menurut kakak seperti apa?
2: Hah, gimana maksudnya?
0: Jadi kayak sekarang tuh red flag ini, red flag itu.
1: Apa-apa dibilang red flag, apa-apa dibilang green flag gitu.
0: Tapi sebenarnya gimana pandangan red flag dari Kak Rimar?
2: Kalo red flag ya lebih ke sesuatu yang kurang baik aja sih. Cuman itu mungkin cara penyampaian orangnya aja yang nyebutinnya red flag atau green flag gitu.
0: Nah, tapi sekarang kan ada standar TikTok. Tahu kan? Pernah denger
1: gak standar TikTok kan?
0: Jadinya tuh orang-orang jadi gampang terdoktrin gitu. Kayak misalnya kemarin tuh ada perdebatan misalnya ngejemput itu bukan effort tapi bare minimum misalnya. Jadi orang yang tadinya enggak mikirin itu kan jadinya lagi.
2: Iya sih. Iya berarti overrated ya.
1: Overrated ya.
2: Iya. Karena kayak enggak apa ya? Ya semua manusia natural aja enggak sih gitu. Enggak yang bare minimum. Kayak natural aja senangnya gimana gitu.
1: Benar. Iya sih benar. Jangan terlalu ngikutin orang lah.
0: Benar.
1: Iya kan?
2: Kan kita punya ciri khas masing-masing.
0: Nah, itu dia.
1: Benar.
0: Oke, okay, popular opinion kedua nih dari Edit.
1: Alright, selanjutnya. LDR hampir tidak mungkin berhasil.
0: Setuju atau enggak?
2: LDR tidak mungkin berhasil. Berhasil kok.
1: Oke, berhasil.
2: Soalnya orang tua aku, papi aku kan pilot.
0: Oh, benar juga.
2: Jadi wow, kayak sering banget LDR bisa kayak misalkan 5 bulan sekali baru pulang gitu dan alhamdulillah langgeng gitu.
1: Benar.
0: Gak apa-apa ya, yang lagi pejuang LDR yes. semangat ya.
2: Iya, bener. Yang penting hatinya itu ya.
1: Ah, itu dia.
2: Harus selalu nyambung.
0: Benar. Apalagi sekarang udah mudah ya, udah ada video call,
2: ada
1: telepon. Benar.
0: Surat-menyurat lagi apa segala macam.
1: pakai merpati.
2: Orang zaman dulu aja ya, zaman dulu masih pakai pager pertamanya.
1: Iya,
2: terus udah gitu pakai SMS kita tuh sampai berlembar-lembar nulis SMS-nya gitu. Kalau sekarang mah tinggal video callan aja, Kak. Iya,
0: sekarang ngabarin aja udah sampai aja kayaknya ribet banget ya.
1: Iya, benar.
0: Oke, selanjutnya. Tadi gue ada pertanyaan di otak gue. Oh ini, menurut Kak Rimar, sahabatan cowok dan cewek mungkin nggak ada perasaan?
2: Mungkin.
0: Sahabat.
2: Banyak kok sahabat aku yang cowok, tapi kayak bener-bener ya sahabat aja gitu.
0: Pure aja sahabat.
2: Iya ya. tapi teman aku yang lain berpikir bahwa tidak mungkin katanya gitu. Tidak mungkin cewek cowok tuh bisa bersahabat katanya gitu. Enggak, kok bisa aja ya gitu.
0: Oke.
2: Okay. Katanya aku terlalu cuek aja.
0: Bisa jadi. Tapi bisa jadi berhasil juga.
1: Mana.
0: Enggak tahu ya kan.
1: Iya.
0: Tergantung.
1: Betul. Tergantung individu masing-masing ya kan.
0: Oke. Okay. Jawab. Selanjutnya.
1: Oke, selanjutnya. TikTok lebih informatif daripada Google.
0: Ah,
2: aduh.
0: Gimana gimana?
2: Untuk sekarang aku juga nyari apa-apa di TikTok.
0: Iya, iya. Oh, berarti valid ya.
1: Valid.
2: Kayak nyari misalkan aku lagi di PIM nih.
1: Oke. Okay. Terus
2: aku kayak nyari makanan. Dessert enak gitu.
1: Iya,
2: dessert PIM misalkan gitu.
0: Benar. Benar.
2: Sih nyari di TikTok.
1: Iya, iya.
0: Google ya.
1: Benar. Iya.
0: Sekarang soalnya banyak banget kreator yang udah membantu juga,
1: yes.
0: Ya, jadinya semakin gampang.
2: Jadi kayak kita nyari yang review jujur, mana nih review jujur gitu.
1: Bener. Bahkan gue pernah serandom nyari kalau parkir kesini lewatnya mana.
0: Oh iya.
1: Iya kan.
0: Tadi parkir PIM aja jauh tuh.
1: Bener.
2: Oh kan ada tuh yang apa tutorial ke PIM 5 lewat PIM 3.
1: Yeah. Iya bener.
0: Berarti valid ya.
1: Valid. Gokil sih.
0: Oke, pertanyaan terakhir.
1: Yes.
0: Gimana pandangan Karima tentang kangen sama mantan?
1: Aduh.
0: Atau kepikiran terus sama mantan?
2: Ini cuman waktu sih yang bisa menyembuhkan.
0: Oh benar.
2: Karena kalau misalkan masih kepikiran tuh itu tidak bisa dipaksa untuk dilupakan.
0: Iya
2: gitu.
0: Sih.
2: Jadi
0: sih.
2: emang harus sampai kayak ngetawain aja gitu. Sampai kayak
1: ikhlas ya.
2: Emang acceptance. Udah acceptance itu benar-benar yang kayak dulu kok sempet kayak gini ya gitu, sampai kayak gitu.
0: Oke. Tapi apakah kan biasanya malam-malam tuh ada kayak pengen deh bilang halo apa kabar.
2: Nah itu berarti belum
0: bisa tuh.
2: Masih nyangkut itu.
1: Masih nyangkut ya.
2: Masih losing goodbye itu.
0: Oh. Itu masih losing goodbye.
1: Oke. Okay.
0: Nah tapi desain apa jangan tuh kalau bisa.
2: Kalau bisa jangan.
1: Oke. Makin ada penyesalan nantinya ya.
2: Kalau bisa teguh pendirian.
1: Oh iya benar.
0: Daripada pagi-pagi di ansen.
1: Itu dia.
2: Aduh itu lebih malu lagi kan.
0: Masa alasannya sorry kepencet? Gak mungkin. Perasaan tadi malam lihatnya berbaris-baris. Ntar
2: bilangnya gini, oh salah kirim.
0: Salah kirim kok aku kangen kamu. Oke deh itu dia yang WDYT. What do you think dari Reba? Kita masih open untuk pertanyaan-pertanyaan. Nah,
1: yes.
0: Ini masih ada satu segmen lagi. Jadi langsung aja tanya-tanya di area di Jakarta di YouTube channel kita. Ini masih banyak sih yang nanya-nanya.
1: Bener.
0: Oke kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Show.
1: Ya, yes, sama Bro 2. Kita masih ngobrol-ngobrol bareng sama Rimar. Wih, seru banget tadi kita udah main game. Terus habis itu juga udah cerita-cerita juga tentang lagu terbarunya. Ini langsung kita tanya-tanya Rimar dari pertanyaan kamu di live chat.
0: Alright, ada siapa, Devi?
1: Ini ada Maria lagi. Oh, Maria, nanti gantian. Oh, ini Shania. Kapan bikin MV-nya dan kira-kira mau bikin MV di mana? Nah, ini sebagai musisi independen nih.
2: Oh, aku kebetulan memang nggak bikin MV sih.
1: Jadi udah ada itu ya.
2: Jadi kayak emang kemarin tuh bikin visualizer aja gitu.
1: Makanya di toner visualizernya.
0: Visualizernya.
1: Karena nggak ada MV tapi visualizer.
2: Iya, betul.
1: Tapi siapa tahu mau danain gitu ya.
2: Waduh. Ya, ada yang mendanakan. Nah, bisa dibicarakan.
1: Nyewa di GWK misalnya.
0: Waduh. Sekalian gelar konser gak sih?
1: Oh iya benar sih. Oke, kita next dulu.
0: Selanjutnya ada siapa tuh?
1: Katanya ada Susan Amelia. Sudah lihat official videonya, udah dikasih like katanya.
2: Terima kasih.
1: Terus dia nanya, susah gak sih sebenarnya Kak Rimar nyanyi lagu campur Indonesia Inggris gitu? Awalnya dari siapa sih katanya?
2: Ya sebenarnya dari Kak Alan ya yang bikin kayak gitu. Oh, awalnya gimana ya? Kalau gak salah awalnya mungkin mau bikin lagu bahasa Inggris. Tapi aku bilang, aku masih pingin ada Indonesianya gitu. Jadinya verse-nya dibikin Indonesia, chorus-nya dibikin bahasa Inggris
1: Akhirnya dicampur-campur gitu ya.
0: Betul.
1: Kalau lidah gak ada yang kepleset lidah?
2: Kadang-kadang
0: agak-agak susah tuh.
1: Iya.
0: Iya.
1: Misalkan ngomongnya terserah. Kan gak
2: enggak sih, kalau bahasa Inggris sih kebetulan aku emang lumayan suka nyanyiin lagu bahasa Inggris gitu. Malah sebenarnya yang susah bahasa Indonesianya.
1: Oh iya. Kadang soalnya tuh untuk nyari kata-kata yang tepat tuh rada-rada susah.
2: Iya, maksudnya aku tuh susah menemukan lagu yang vibesnya kan ini rada barat ya.
1: Yep, gitu. Okay.
2: Tapi bahasa Indonesianya nggak cringe gitu.
1: Itu
2: kan aku paham. Makanya aku kayak waktu kalian ngirimin, bagus nih Kak gitu.
1: Iya, maksudnya gak cringe gitu.
2: Aku kalau udah cringe aku kayak aduh enggak deh Kak.
1: Oke, berarti itu ya susahnya ya. Oke, terakhir.
0: Siapa tuh?
1: Ada dari Tridanu.
0: Tridanu.
1: Kak paling tertarik duet sama siapa nih di Idol katanya?
2: Di Idol.
1: Yes.
2: Di Idol ya.
1: Kak Salma, Bina, or Selina?
2: Aduh susah sekali. Waduh susah sekali nih. Siapa ya?
1: Sama semuanya lah ya.
2: Sebenarnya sama semuanya sih. Cuman kalau Bina sih aku ngefans sama karakter suaranya.
1: Oh bisa ya. Digabungin mungkin R&B dan segala macam. Cocok sih. Oke.
0: Alright.
1: Thank you yang udah nanya di live chat kita. Thank you so much. Yoi. Ya. Dan pastinya jangan lupa lagu Lost in Goodbye ini udah bisa didengerin di semua
2: di platform, ya. Platform udah ada semuanya. Pakai soundnya di TikTok.
0: itu dia.
1: Ada dance koreonya enggak?
2: Wah, belum ada, belum bikinin ada. Dong.
1: Iya, bikin dong. Kayak cocok deh.
2: Tapi ada sih yang bikin waktu itu.
1: Oh, udah deh.
2: Ada yang bikin. Maksudnya dia ngedance sendiri sih, cuman ya aku enggak bisa ngikutin lah.
1: Yeah. Coba ya, mungkin yang pengen bikin baru atau diramein silakan dipakai soundnya di TikTok.
0: Ya, dan tentunya lagu Lost in Goodbye bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Kalau misalkan ada nih teman Pro 2 yang mungkin menggalau ingat-ingat sama mantannya lagi begitu, ada yang mau disampaikan enggak?
2: Ya udah nggak apa-apa, tunggu aja sampai lupa.
1: Itu
0: ya,
1: dia.
0: Itu dia.
1: Biar waktu yang menjawab.
2: Jangan dicat ya tapi.
1: itu dia. Jangan sampai dicat. Fatal sih fatal.
0: Itu fatal.
1: Oke deh, thank you so much, Rima.
0: Thank you.
1: Udah main seru banget ngobrol-ngobrol.
0: Betul.
1: Dan pastinya sukses nanti untuk kedepannya nih udah indie.
0: Betul.
1: Semoga makin banyak lagi proyek-proyek ya.
0: Amin.
1: Alright. Thank you so much juga buat teman Pro 2 yang udah mendengerin nonton kita di RRD Jakarta di YouTube channel dan pasti kita juga di WhatsApp.
0: Betul.
1: Abis ini kita pasti seru-seruan juga ya.
0: Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: Oke. Kalau gitu, nama gue Davey Prada, cabut.
0: Nama gue Edi Tama, cabut.
1: Dan pastinya
2: Rimar.
0: Alright.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye.

0: teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

105,5 Pro 2 Batang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Welcome to Jaga Malam bareng sama Yudi, sembilan kamu sampai jam 11 malam hari ini. Mudah-mudahan sehat-sehat terus hari ini teman Pro 2 ya. Udah menuju akhir bulan. Ya bisa, ini sangat-sangat rentan nih. Momen rentan banget tanggal 25. Ada yang belum gajian, tapi tanggal 25 ada juga gajian. Ada yang mungkin menunggu tinggal beberapa hari lagi gajiannya teman Pro 2 ya. Tuh, apapun yang kamu lalui, mudah-mudahan tetap bisa survive teman Pro 2 ya. Karena juga ngelihat kondisi ekonomi sekarang, indeks ekonomi gitu ya, banyak banget yang perlu dikeluarin, perlu ditahan, perlu dipertimbangkan kembali. Mungkin kemarin setelah harga minyak naik tuh banyak rencana-rencana yang kamu cancel gitu kan, kayak ada rencana mungkin mau keluar kemana, jalan kemana gitu, tapi tercancel karena ya ngelihat kondisi ekonomi kayak gini ya, teman-teman, mending dihemat dulu deh. Tuh, tapi nggak tahu juga, mudah-mudahan siapa tahu ada kerjaan lain yang bisa bikin kamu survive floating around ya. Kita gak pernah tahu, karena banyak orang di Batam aku rasa yang juga mungkin punya double job, triple job, atau mungkin yang kerjanya cuma satu ya, single job, tapi bayarannya tuh mungkin pakai kurs mata uang asing ya, mungkin, siapa tahu. Kita gak pernah tahu kan. Di sini kayaknya banyak yang kreatif-kreatif lah anak mudanya. Anyway teman Pro 2, nanti aku bakal nemenin kamu dengan banyak lagu-lagu dan informasi pastinya, informasi terkini juga nemenin malam hari kamu. Jangan kemana-mana teman Pro 2, habis ini masih ada Rita Ora with Your Song buat temenin malam hari kamu di 105,5 Pro 2 RR Batam, teman terbaik kamu.

Pro 2, buat yang lagi dengerin Pro 2 malam hari ini masih bareng sama Yudi temen kamu ya. Ih, belakang ini kamu lihat gak sih banyak orang yang lebih concern sama olahraga ya, banyak klub kayak komunitas juga mungkin ya, gak usah klub deh, komunitas yang mulai banyak berolahraga nih. Kalau di Batam apalagi kalau running udah banyak ya teman-teman Pro 2, sekarang tuh sepeda juga mulai banyak, komunitas-komunitas sepeda tuh banyak. Kampanye juga beda-beda, tergantung sepeda juga beda-beda. Ada sepeda lipat, ada sepeda MTB ya, ada road bike, ya macam-macam lah pokoknya. Tapi biasanya kalau sepedaan itu kalau aku lihat ya, kebanyakan kan orang-orang tua ya, yang aku kenal nih, yang sudah pensiun gitu. Tapi ada yang masih muda-muda juga. Tapi mayoritas itu kebanyakan adalah orang-orang tua gitu yang mungkin menilai sepedaan lebih ringan. Padahal tapi kalau aku lihat-lihat, mereka tuh bersepeda panjang-panjang banget, jauh-jauh banget. Kayak sekali sepedaan bisa berapa puluh kilo gitu sama Pro 2. Itu kakinya kalau dibanding sama aku aja ya. Ini kalau sama-sama start nih sekarang nih, umur beda jauh ya. Kayak mungkin umur mereka ada yang hampir 2 kali lipat umur aku. Cuman kalau start main sepedaan mereka udah lama kan. Aku baru start, gak mungkin aku bisa ngejar. Maksudnya gak usah speednya deh, endurance-nya aja puluhan kilo. Gak mungkin, gak mungkin. Jago banget sih. Tapi gitu sama Pro 2 ya, banyak yang ini juga mengkampanyekan keselamatan bersepeda di jalan raya gitu. Kayak pakai helm, lampu, terus aturan lalu lintas. Itu biasanya ada juga yang ngasih tahu itu ke anggota-anggotanya gitu. Jadi ini jadi salah satu prioritas utama juga. Baik juga sekarang kayaknya bikin kegiatan-kegiatan ya. Karena kegiatan lingkungan tuh ada tuh, yang pakai sepeda-sepeda MTB gitu kan. Bawa apa yang pakai MTB biasanya masuk-masuk ke hutan gitu, yang di sini ada trailnya gitu. Tapi ada juga yang mungkin komunitasnya ada komunitas amal, kalau ada yang lebih santai gitu kan, gitu ada tuh. Tuh, cuman memang tidak semua jalan di Batam bisa dilalui sepeda dengan enak ya. Kalau ditanya bisa nggak sepeda lewat, kalau menurut aku sih bisa-bisa aja. Tapi apakah nyaman atau tidak, itu yang jadi pertanyaan sebenarnya ya. Sepeda mah bisa aja kan ya, lewat mana aja jalannya. Pokoknya bisa roda 2 lewat-lewat aja. Bisa aja lah pokoknya sepeda itu. Cuman nyaman atau tidaknya, nah itu yang jadi pertanyaan sebenarnya. Tuh, tapi ini menarik teman Pro 2. Karena sekarang kalau aku lihat ya, komunitas-komunitas olahraga tuh mulai banyak berkembang. Kayak tadi sore aku lewat alun-alun, lagi ada acara kan ya. Itu ada di belakang, itu juga ada yang lagi latihan boxing kayaknya. Salah satu komunitas juga kayaknya itu. Nggak bawa tempat latihan tertentu gitu. Mungkin mereka latihan pribadi atau mungkin sama coachnya sengaja latihan di luar gitu. Dulu aku juga pernah kayak gitu. Dan lumayan ya seru latihan di outdoor gitu. Dilihatin orang juga buat promosi sekalian. Nah ada juga kalau sekarang orang-orang yang lari itu udah banyak. Ada apa sih namanya? Yang nge-set pace, yang bawa banner tuh di depan. Jadi kita ngikutin dia tuh. Aduh lupa lagi aku istilah namanya kalau lari itu apa ya? Pace setter ya apa-apa gitu. Pokoknya untuk nge-set pace orang-orang tuh harus ngikutin dia kan. Itu juga sudah mulai ada orang-orang yang bekerja sebagai itu. Bekerja, yang ngambil perannya dalam Pro 2 ya sebagai itu. Terus banyak juga yang ya lebih banyak lah posisi-posisinya gitu kan yang di komunitas. Mudah-mudahan sih makin berkembang dan makin sehat ya. Dan makin bener aja gitu. Karena olahraga kalau ngasal-ngasalan juga malah bikin sakit. Itu yang aku pelajari dulu kalau olahraga tuh gitu. Pemanasan aja tuh harus ada ininya kan. Harus ada gerakan yang bener gitu. Terus apalagi olahraga-olahraga yang butuh otot yang banyak kayak sepedaan. Terus kayak boxing atau mungkin MMA atau lari juga tuh. Kalau formnya salah tuh yang ada malah pegel-pegel. Mudah-mudahan sih komunitasnya makin berkembang. Dan semakin banyak yang lebih sehat di Batam. Dan jangan lupa untuk hubungi Pro 2, kita bakal ajak ngobrol teman-teman komunitas.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Saat ini, produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa? Seperti madu. Makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.

Taman Pro 2, selamat malam. Eh, tau gak sih, 3 tahun lalu Taman Pro 2 itu ada cewek, seorang cewek yang memutuskan untuk merilis satu extended play, satu EP yang isinya 5 lagu yang ternyata begitu disebar dan didengerin sama orang-orang di Indonesia, itu jadi titik balik dan jadi awal mula karirnya yang sampai sekarang tetap gede dan bikin kayak hampir bikin subgenre baru sih kayaknya menurut aku di pop gitu, dengan suara khasnya, lirik-liriknya gitu. Taman Pro 2 ya kan, 3 tahun lalu terlintas dirilis sama Bernadia Taman Pro 2, isinya tuh 5 lagu waktu itu. 5 lagu kalau gak salah aku tuh terlintas salah satunya ya, karena masuk juga di judul EP-nya. Terus ada Apa Mungkin, Masa Sepi, Sinyal-Sinyal, dan Satu Bulan. Yang bikin boom banget waktu itu adalah Satu Bulan ini, yang rame banget orang-orang puterin di mana-mana dengan suara Bernadia, dengan genre musik yang dibawain gitu, sama musik videonya sih ya, salah satu yang lumayan banyak di view sampai sekarang. Cuman juga ada beberapa lagu yang menurut aku bisa didengar dari situ, salah satunya tuh Apa Mungkin, yang juga jadi lagu yang cukup banyak didengerin di EP itu Taman Pro 2. Nah, selamat Bernadia sekarang udah 3 tahun, dia udah jadi salah satu major artis sih kalau menurut aku ya, yang didengerin anak-anak muda, jadi salah satu referensi juga buat mungkin, dan inspirasi buat teman-teman yang mau nyanyi, yang mungkin terinspirasi dari dia gitu, dari Bernadia, dari liriknya mungkin, dari chord progressionnya mungkin, atau mungkin dari keseluruhan secara genrenya ya. Ya gitu mungkin, siapa tahu ya Taman Pro 2 ada yang terinspirasi. Tapi kita dengerin bareng-bareng Taman Pro 2, ini dia Apa Mungkin dari Bernadia.

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: 105,5 Pro 2 dari Batam, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, udah update belum yang punya Xbox Series S, X dan juga PS5? Ini udah coba lihat di store-nya teman Pro 2, itu sudah bisa pre-order untuk GTA 6. Grand Theft Auto 6, udah lama banget ditungguin ya. Jadi akan rilis di akhir tahun ini teman Pro 2. Sekarang baru bisa pre-order untuk PS5 dan juga Xbox Series X dan S aja. Gitu, PC menyusul kata Rockstar gitu. Dan mereka juga bilang katanya paling optimized itu kalau main di PS5. Ya, ya mungkin ada kerja sama Sony kali ya, enggak tahu juga, tapi yang jelas itu sama Pro 2 bisa di pre-order sekarang. Harganya mengikuti region. Nah, ini kabar baik juga sebenarnya ya. Jadi, kita di Indonesia ini harganya kalau aku lihat dari beberapa artikel yang ada, info-info yang ada di sosial media, di forum-forum gitu, dibandingkan negara-negara tetangga ya, kayak kalau Batam deket banget sama Malaysia sama Singapura kan, itu harga kita kalau di convert harga Malaysia Singapura ke rupiah itu jauh lebih rendah. Harga kita di convert ke mereka juga jauh lebih rendah sebenarnya. Kita tuh nggak dapat harga mulai dari 1,2 gitu untuk yang Starter Edition, sampai paling mahal berapa ya, nggak nyampe 1,5 teman produknya buat yang apa tuh edisi yang fullnya. Tuh. Nah kalau di luar, di Malaysia aja kayaknya udah 1,3 atau 1,5 gitu untuk standard editionnya. Jadi ada selisih gitu, walaupun emang gak banyak ya, tapi tetap lebih selisih dan lebih murah. Dan ini cuma bisa pre-order buat yang punya PlayStation 5 sama Xbox aja. Jadi buat kita para pemegang PC Master Race, jadi harus nunggu kayaknya ya. Gak tahu kapan dirilisnya, yang jelas akan menyusul GTA 6 nya gitu katanya Tom Pro 2. Ini salah satu game yang lama banget ditunggu-tunggu sama komunitas gamer. Dan kalau dilihat dari map yang udah di-share gitu, bocoran-bocorannya, mapnya dibanding sama GTA 5 itu jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Gede banget pokoknya, kayak 2-3 kali lipatnya gitu nomor 2. Mungkin bisa 4 kali lipat kali ya. Yang jelas sih banyak banget tempat-tempat yang bisa kita singgahi nanti. Aku nggak tahu nih kalau misalnya dari ujung ke ujung kita pakai kendaraan gitu, mungkin pakai mobil atau pakai motor in-game, itu butuh waktu berapa lama. Karena game sekarang tuh gede-gede kan, kayak GTA 5, terus ada Red Dead Redemption juga, itu lumayan gede tuh untuk si map size-nya gitu. Dan kalau GTA ini biasanya semua tempat tuh janjinya katanya itu bisa dimasukin nanti nih GTA 6. Terus juga ada beberapa tempat outdoor yang bisa dieksplor, gak tahu kita bakal nemuin apa, karena GTA 5 aja waktu itu kayak butuh beberapa tahun gitu buat orang-orang mengeksplor hampir semuanya. Dan itu butuh komunitas gitu kan, apalagi yang GTA 6 nanti. Nah yang udah gak sabar dari tahun-tahun kemarin dan nabung, mungkin bisa dibeli atau mungkin masih kurang sekarang, makanya gak apa-apa. Karena kalau menurut aku untuk harganya ya, untuk price range game AAA yang ditunggu bertahun-tahun tuh masih make sense harganya. Masih make sense. 1,2 untuk standard edition. Mungkin buat yang tidak main game ya, atau mungkin buat orang tua kamu yang kamu mintain duitnya mungkin, atau mungkin pasangan kamu, ini agak sulit diterima kalau gak main game ya. Cuman bisa mungkin dijelaskan ya. Coba lihat postingannya Eka Gustiwana, dia udah beli kayaknya, udah pre-order, dan dia harus menjelaskan ke istrinya tuh. Coba dicek deh, apa ya alasan dia kira-kira ya.
1: So I guess

Zaman sekarang rasanya gak keren kalau belum nongki di tempat ngopi. Bukan sekedar keren-kerenan aja. Lebih dari itu, dalam secangkir kopi terdapat vitamin B2, B5, mangan, kalium, dan antioksidan untuk melawan radikal bebas. Bahkan studi membuktikan kafein dalam kopi bisa meningkatkan metabolisme tubuh. Kopi sudah menjadi gaya hidup sendiri bagi sebagian orang, sehingga banyak kedai kopi bermunculan di seluruh pelosok negeri, bahkan dunia. Ngomongin kopi, Indonesia patut berbangga karena kopi yang diakui dunia sebagai kopi terbaik karena rasanya yang enak, sekaligus menjadi kopi termahal di dunia adalah kopi luwak. Brazil boleh menjadi negara penghasil kopi terbesar, sementara Indonesia berada di posisi ketiga. Tetapi kopi luwak, kopi yang dihasilkan bersama kotoran musang ini, asli berasal dari Indonesia. Walaupun mahal, kopi fenomenal itu banyak dicari oleh penikmat kopi. Ayo bangga dengan produk Indonesia.

0: gathering dong, Vin. Gak ada kuota nih.
1: Oke, pakai aja.
0: Passwordnya kali.
1: Do it your way.
0: Apa? Do it?
1: Do it your way.
0: Ketikin dong. Lagian juga password ribet banget. Pakai Inggris. Kita kan Indonesia. Cintailah bahasa Indonesia.
1: Indonesia tetap nomor satu. Tapi bahasa Inggris kan bahasa universal. Gak kalah pentingnya tahu.
2: Excuse me. Could you tell me where the toilet is?
0: I am sorry, sir.
1: Yes, sir. It's only 2 blocks from here. You can turn left and there you go.
2: Thank you so much.
1: Welcome. Nah, Joe, udah tahu kan pentingnya bahasa Inggris?
0: Untung ada kamu, Vin.
1: Practice make perfect.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

0: Woi, gimana kemarin tes biasis walaupun negerinya? Lancar.
1: Hei, aku yakin lolos. Bahannya aku kuasai semua soalnya. Hah, lanjut ngobrol di atas yuk. Permisi.
0: Lu, kemarin gak ada tes etika menggunakan fasilitas umum ya?
1: Hah, gimana?
0: Ya, etika dasar macam penggunaan lift gini. Mendahulukan orang yang keluar lift. Tidak masuk ke dalam lift sebelum semua penumpang sebelumnya keluar. Dan menunggu di samping lift supaya tidak menghambat orang yang keluar lift. Dan sebagainya deh. Ya, masa gitu aja gak tahu sih.
1: Emang ada gitu?
0: Ya ada lah, Tong. Kamu ini masih di negeri sendiri aja udah begini. Gimana nanti di negeri orang?

Teman Pro 2 masih bareng sama Yudi sebelum kamu dijaga malam hari ini menuju jam 11. Aku mau sedikit ngelempar topik obrolan nih Teman Pro 2. Kayak aku mau mendebat orang-orang yang bilang kalau Indonesia itu adalah negara dua musim. Cuma musim panas sama musim hujan. Enggak. Indonesia itu negara yang punya banyak musim. Empat musim enggak, kita lebih banget. Lebih dari empat musimnya. Ya kan? Coba deh sekarang musim rambutan. Ya, lagi banyak rambutan tuh. Kalau banyak mangga musim mangga katanya. Sekadang kalau banyak durian musim durian, ya tergantung buah-buahannya kan. Terus enggak cuma buah-buahan aja. Musim kita tuh dipengaruhi juga sama tren. Kayak misalnya kalau lagi berangin ya. Berangin tuh katanya musim layangan biasanya. Ya pada main layangan ya kan Om Pro 2. Atau mungkin lagi tren apa nih? Kayak kemarin musim apa ya kemarin? Fidget spinner. Ada juga tuh musim-musimannya. Musim kartu juga. Musimnya banyak banget lah pokoknya Om Pro 2. Musim di Indonesia itu kayak gak cuma dua. Kalau mungkin yang tergantung cuaca dan diakui ya secara klimatologis cuma dua. Panas sama hujan. Tapi yang lain tuh banyak banget. Musim apa lagi? Musim gasing mungkin ya. Musim musim apa lagi teman-teman produk yang banyak ya? Musim paceklik banyak lah ya kayaknya. Musim perubahan gitu. Musim kopi juga ada kayaknya. Musim demam ya banyak banget teman-teman produk yang gitu-gitunya. Jadi kayaknya kalau orang yang tidak tahu dengan idiom kayak gitu ya. Kayak dari luar mungkin yang serumpun sama kita ya Malaysia sama teman-teman Brunei kan paham ya bahasa Indonesia gitu. Musim apa kita musim ini musim itu agak bingung kali ya. Atau mungkin orang Singapura yang ngerti bahasa Melayu dan bahasa Indonesia mengerti tapi dia nggak tahu konteks-konteksnya gitu kayak mungkin bingung ya. Bingung kayaknya gitu. Karena musimnya ternyata banyak banget. Cuman musim bukan season yang season secara climate gitu, tapi yang lain juga termasuk musim lah, season gitu. Ada juga musim kangen kayaknya nomor 2 sama musim nostalgia sih ya. Kayak yang abis ini mungkin ada yang nostalgia sama lagu ini dulu. Ada lagu dari Rumah Sakit buat nemenin kamu malam hari nomor 2. Yang gak tahu kayaknya mudah banget sih. Yang tahu ya kita tahu lah ya usia masing-masing. Ini nomor 2 sandiwara semu dari Rumah Sakit.

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak. Pro FM. Teman terbaik kamu.

malam Pro 2, selamat malam. Sudah mau jam 11 waktunya aku pamit. Thank you banget udah stay tune bareng sama gue di sini di Jaga Malam. Masih ada 1 jam buat temenin malam hari kamu sampai jam 12. Either kamu butuh musik atau butuh teman di jalan teman Pro 2 ya. Kita masih bakal nemenin kamu sampai jam 12. Di atas jam 12 kayak harus ganti. Ganti playlist kamu masing-masing teman Pro 2 ya. Tapi jangan lupa untuk jaga kesehatan teman Pro 2. Ini sudah menuju weekend. Besok hari Jumat. Ya. Yang lagi jalan drive safe, aku pamit. Dan lagu terakhir dari aku buat kamu ada barisana Bestani dengan Jalan Tengah. See you next time and bye-bye.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crap rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crap rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

Produe FM. Teman terbaik.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Cause loving you had consequences.
1: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km/jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km/jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km/jam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Batam Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Melalui frekuensi FM 105,5, kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Batam. Mengudara pada frekuensi FM 105,5. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 26 Juni 2026. Dari Jalan Abuyal Taman nomor 2 Batam Center, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan, limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang Nabi yang lahirnya saja membuat goncangan alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa taala, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah akan ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keluarganya, sahabatnya dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya, semoga mendapatkan syafaatnya di akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan menyampaikan kultum yang berjudul 3 macam kesabaran ketika puasa. Puasa mengumpulkan 3 macam kesabaran. Maka jika kita perhatikan, puasa ini melatihkan kesabaran kita agar puasa kita lebih panjang. Dan tidak mungkin iman itu hidup jika tidak ada kesabaran. Ali bin Abi Thalib berkata, sabar dalam keimanan itu seperti kepada untuk badan. Sebagaimana badan tidak akan bisa hidup tanpa kepala, iman pun demikian. Iman tidak akan hidup kecuali dengan kesabaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang diberikan pemberian yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hal ini dikarenakan kita hanya diberikan 2 pilihan kesabaran. Pilihan sabar di dunia atau sabar di neraka. Sabar di dunia manfaatnya luar biasa, tapi sabar di neraka sudah tidak ada manfaatnya lagi. Orang yang tidak mau sabar di dunia untuk mentaati Allah dan menjauhi maksiat, dia akan bersabar di api neraka. Dan kesabaran di neraka sudah tidak ada manfaatnya lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aslauha fasbiru aw la tasbiru sawun alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'malun, yang artinya, masuklah kamu ke dalamnya atau rasakanlah panas apinya. Maka baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu. Kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surah At-Tur Surat 52 Ayat 16. Maka lebih baik kita sabar di dunia daripada kita sabar dalam api neraka. Adapun 3 kesabaran itu adalah, yang pertama, sabar untuk mentaati Allah. Untuk menjalankan perintah Allah dan ketaatan-ketaatan Allah dibutuhkan kesabaran. Hal ini dikarenakan bahwa jiwa manusia menyuruh kepada keburukan dan juga setan yang selalu menggoda kita. Setan selalu menghalang-halangi dari ketaatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Quran Surah Toha Surat 20 Ayat 132. Yang kedua, sabar untuk meninggalkan kemaksiatan. Betapa banyak orang-orang yang tidak memiliki kesabaran dalam menghadapi syahwat, yang akibatnya adalah dia puaskan syahwatnya. Dia tidak peduli apakah Allah ridho atau tidak. Yang ketiga, sabar untuk menghadapi musibah. Musibah berupa lapar, haus, lemas,
Tentu ini semua musibah. Musibah yang melatih kesabaran kita agar kesabaran kita bisa jauh lebih panjang. Karena pada dasarnya kesabaran tidak ada batasnya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersabarlah sampai engkau bertemu denganku di Telak Haud." Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik itu datang dari Allah, dan jika ada yang buruk itu datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas kekhilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita ke semua jalan yang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crap rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crap rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM,
6: Produe FM,
5: teman terbaik kamu.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: ini jam 6 kita masuk di Info Pro 2. Dilansir dari rri.co.id, sebanyak 344 petinju dari 26 negara tampil di Asian Boxing U19 dan U23 di Championship 2026. Tercatat 433 atlet dan 205 ofisial sudah mendaftar siap bertanding di Hall Basket GBK Senayan Jakarta 3-16 Juli 2026. Sekjen Perbati Hengki Silata mengatakan event internasional perdana ini bukti tingkat kepercayaan terhadap Perbati cukup besar. Hal itu karena peserta membludak di luar dugaan. Keberadaan Asian Boxing U19 dan U23 2026 di Indonesia menjadi bukti Perbati telah memenuhi Permenpora nomor 8 tahun 2026. Perbati siap mensukseskan pelaksanaan kejuaraan demi nama baik dan pembinaan ke depannya. Masih dilansir dari rri.co.id, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menegaskan industri musik memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif Indonesia. Ia mengapresiasi Spotify yang menghadirkan ruang dialog untuk membahas perkembangan dan peluang industri musik ke depannya. Menurut Rifki, musik tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tapi juga merekam emosi dan kenangan masyarakat. Musik turut mempertemukan berbagai latar belakang serta generasi, sekaligus membentuk budaya dan mendorong kreativitas. Ia mengatakan pemerintah menempatkan ekonomi kreatif sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan masa depan Indonesia. Pada 2025, investasi ekonomi kreatif mencapai sekitar 10,2 miliar dolar Amerika atau melampaui target yang ditetapkan. Selain investasi, nilai ekspor ekonomi kreatif tercatat 31,9 miliar dolar Amerika pada 2025. Sektor tersebut menyerap 27,4 juta tenaga kerja dengan lebih dari separuh berasal dari Gen Z dan milenial. Sekian Info Pro 2 edisi hari ini 26 Juni 2026. Kita lanjut ke program selanjutnya. Sepada, selamat pagi teman Pro 2.
1: Info Pro 2. Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

Ketika memandang hamparan laut yang luas, pernahkah kamu membayangkan berapa banyak rahasia yang tersimpan di dalam laut? Lautan menutupi lebih dari 70% permukaan bumi dan menjadi rumah bagi jutaan spesies makhluk hidup. Menariknya, para ilmuwan memperkirakan sebagian besar wilayah laut dunia masih belum sepenuhnya dipetakan dan dieksplorasi. Tak hanya itu, laut juga berperan besar dalam kehidupan manusia. Organisme kecil yang hidup di laut, seperti fitoplankton, menghasilkan sekitar setengah dari oksigen yang kita hirup setiap hari. Artinya, laut ikut membantu kita bernafas. Fakta menarik lainnya, laut mampu menyerap panas dan karbon dioksida dari atmosfer, sehingga membantu menjaga kestabilan iklim bumi. Tanpa peran laut, suhu planet kita bisa jauh lebih ekstrim. Selain menjadi sumber kehidupan, laut juga masih menyimpan berbagai misteri yang hingga kini masih terus diteliti oleh para ilmuwan. Jadi menjaga kebersihan dan kelestarian laut harus kita lakukan, karena laut yang sehat bukan hanya penting bagi kehidupan di bawah air, tetapi juga bagi masa depan kita semua.

Balikin esensial aku cinta kau dan dia. Welcome back teman Pro 2. Ingin nemenin kamu di Spada edisi hari ini tanggal cantik ya. 26626. Ayo, siapa yang mau jadian ya? Tanggalnya cantik banget nih ya, bisa dipakai buat jadian, bisa dipakai buat lahiran, siapa tahu ada yang mau sesar ya kan. Pas tanggalnya bagus tuh ya. Nanti kita punya informasi perkiraan cuaca hari yang sudah dibuka dengan hujan rintik ya di area Jalan Abu Yaltamo 2 sekitar Gedung RRI Batam udah mulai rintik hujan. Nah, sebaiknya kamu datang lebih pagi karena pasti akan macet kalau nanti hujan. Kamu bisa berkabar via DM di @pro2batam. Terus juga nanti kita ada pemantauan CCTV. Nanti kita lihat beberapa lokasi yang bisa diakses CCTV. Kalau gak bisa, ya kamu yang lapor gitu ya. Mention kita di @pro2batam. Nanti bakal ada satu tema yang bakal kita bahas di jam 7 sampai jam 9. Kamu harus temenin karena lagi siaran sendiri banget ya. Coming up next ada Coldplay, Adventure of a Lifetime.

0: Duh, kebiasaan deh ngeser-ngeser gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

It's our city video yang 11 with Look Away, teman Pro 2, welcome back on Spada. Selamat pagi, teman Pro 2, happy birthday buat kamu hari ini ulang tahun ya. Cantik nih, tanggalnya 26, 6, 26. Wah, mungkin ada yang mau jadian kali ya. Coba deh chat dulu doinya, mau gak jadian tanggal segini gitu ya. By the way, kita mau cek perakiran cuaca hari ini seperti apa. Kemarin enak ya, cuacanya agak adem ya. Coba kita cek sekarang. Nah, mulai dari belakang Padang nih, katanya hujan ringan, teman Pro 2, dari bmkg.go.id ya. Batu Ampar, Sekupang juga hujan ringan, Nongsa udara kabur, Bulang, Lubuk Baja, Sebeduk itu hujan ringan, Galang udara kabur, Bengkong, Batam, Kota Sagulung, dan Batu Aji hujan ringan. Suhu rata-rata 27-30 derajat Celcius. Wow, ini di mana-mana lagi apa musim panasnya itu lumayan panas banget ya. Di Bangkok, di sebagian Eropa juga katanya ada heatnya yang benar-benar sampai panas banget gitu. Jadi kita agak bersyukur kalau dikasih hujan ya di musim panas ini, karena kita masih musim panas nih guys, sampai katanya sampai tahun depan, bulan Januari sampai April gitu ya. Lama banget ya, padahal kemarin juga di awal tahun katanya cuma sampai Mei atau sampai Juni gitu ya. Ternyata kita baru saja mulai di bulan Juni ini ya, El Nino-nya. Wow, semoga enggak memakan korban jiwa ya, karena kalau udah di luar negeri itu sampai 40 derajat kemarin itu. Lihat beritanya di Instagram di Bangkok ya kalau gak salah. Nah, itu udah memakan korban jiwa, ini bahaya banget ya. Jadi kalau kita di luar ruangan panas-panasan itu sebaiknya dikurangi ya aktivitas di luar ruangannya, takutnya heat stroke, yaitu yang panas bikin kepala puyeng begitu. Itu bahaya banget, bikin dehidrasi. Ya kalau bisa, kalau lagi panas cuacanya, dihindari dulu di luar ruangan. Dan banyak-banyak minum air putih, bawa tumbler isi air putih dingin gitu ya. Jadi ketika panas kita bisa langsung minum yang segar-segar. Yang pastinya dihindari dulu di luar ruangan, jangan langsung terkena sinar matahari ya. Nanti kita punya informasi pemantau CCTV, kamu juga bisa berkabar tempat kamu udah hujan atau belum. Karena kalau di sini, kalau tadi sempat hujan rintik ya, sekarang udah mulai mereda, tapi langitnya masih abu-abu. Ya, kamu bisa berkabar via DM di @pro2batam.

0: Sebagai masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi, tahu nggak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran kalau luti gendang mudah banget ditemukan di kedai kopi sampai toko oleh-oleh di Kepulauan Riau.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, Prodo FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI di